Oke, ada Miki Zia, skip dulu. Ah gitu ya, lagunya keren banget tuh. Kayak lagu-lagu sekarang tuh genre-nya udah kayak begitu ya. Ya apa ya istilahnya tuh, hip dut gak sih? Ya ngomongin tentang genre-genre lagu, memang kita tuh udah luas sekali ya teman Pro 2. Jadi kita tuh udah bisa denger banyak sekali pilihan jenis lagu ya. Tinggal kalian mau dan suka dengerin yang mana ya. Jadi kalau ngomongin tentang genre lagu hip dut ya, ini tuh adalah genre fusi yang menggabungkan unsur hip hop, trap, dan musik dangdut, khususnya untuk ritme koplonya. Jadi koplo tuh kan yang ada hentakan gendang-gendang koplo gitu ya. Jadi memang ini tuh muncul ke permukaan setelah Naikila mungkin ya. Mungkin sebelum Naikila tuh udah ada, tapi Naikila dan Tensi tuh yang pertama kali ngeluarin lagu kayak gitu. Dan yang awalnya orang denger kayak apa ini lagunya begini, terus tiba-tiba rame dan diterima banget gitu. Dari si komposisi ya kan. Mungkin yang pertama tuh Garam dan Madu gak sih ya yang keluar waktu itu. Sampai sekarang mungkin yang lagi hits didengerin tuh yang Main-Main Gue gitu. Yang awal tuh dia denger kayak Main-Main Gue ini apa dan lagunya. Didengerin lagi, wah ini mereka cerdas sih, mereka jenius sih. Susah loh teman produan untuk bikin lagu dengan karakteristik seperti itu ya. Dan ya bisa dibilang works banget gitu, diterima banget. Mereka tuh berhasil banget bikin sebuah genre baru yang akhirnya tuh sangat amat bisa diterima gitu. Kalau kalian gimana? Musik dari Naikila dan Tensi menurut kalian oke gak teman produan? Jadi biar pagi ini juga tamu menyenangkan, kita dengerin aja lagu nih. Ada Main-Main Gue dari Naikila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tower udah masih di 105,1 FM dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Barusan ada Visterot ya untuk nemenin kalian dan kita udah di jam 7.26 menit. Mungkin buat kalian yang lagi pada rame di sini, lagi pada sibuk gitu di aktivitasnya, pagi-pagi itu udah buru-buru karena Senin ya. Senin ada yang lupa cara, ada yang apel. Hati-hati di jalan ya teman-teman karena jalannya rame banget. Tapi ya so far sih kalau kalian lewat di simpang Skip, arus lalu lintasnya lancar, aman banget. Jadi mudah-mudahan juga dengan didukung cuaca yang cerah banget. Setelah kemarin Bungkulu kayaknya hujan gitu seharian juga di lewat gunung terus hujan sepanjang jalan. Hari ini cerah banget ya alhamdulillah ya teman Pro 2. Dan Dika punya satu band dari Kota Padang. Ini band lewat mulu di Spotify. Kita puterin. Enak banget lagunya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
2: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM!
2: Teman terbaik kamu! Just kidding.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah, Bud. Namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Soal Bro 2, ngomongin tentang FIFA ya. Ini katanya legenda sepak bola Brazil Roberto Carlos, dia mengaku telah kehilangan sekitar 99% total penghasilan karirnya. Dan persoalan rumit bersama pihak agen serta konflik internal keluarga menjadi pemicu utama masalah finansial sang bintang Brazil ini. Ya, itu kalau dulu ya zaman-zaman masih main Winning Eleven nih, Roberto Carlos adalah striker ya, walaupun dia back kencang banget larinya ya. Jadi mantan pemain Real Madrid ini secara terbuka mengakui kondisi ekonominya sangat krisis, dan krisis ekonomi ini memaksa sang legenda menata ulang seluruh sistem keuangan pribadinya setelah pensiun. Jadi Roberto Carlos menjelaskan bahwa rentetan peristiwa memilukan yang terjadi di rumah tangganya datang silih berganti, dan saat ini dia berupaya menyelamatkan finansial menyeluruh segera setelah dilakukan pemulihan dan stabilan ekonomi rumah tangganya. Jadi sekarang dia lagi PR banget nih, dia menegaskan kalau dia pengen bangkit untuk menghadapi tekanan ini. Jadi jangan kira gitu ya, kalau bintang sepak bola yang tajir melintir dulu tuh sekarang hidupnya enak-enak aja. Salah satunya gini, tapi kebanyakan ya memang bintang-bintang Amerika Selatan ini permasalahannya hampir sama sih kayaknya. Mereka pada masa jayanya sangat kaya, banyak bergelimang harta, pas masa tua pensiunnya tuh jadi bobrok gitu, karena itu tadi mabok, mereka finansial manajemennya sangat jelek, banyak terjebak di kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, badannya makin gede gitu. Jadi banyak tuh bintang-bintang yang akhirnya tuh jadi melarat di masa tuanya, yang harusnya tuh ya dia masih tetap kaya-kaya aja gitu harusnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping? Pro 2 FM.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Pro 2 ada silang sama lewat memori baik. Kita ngomongin tentang Apple yang dikabarkan banyak. Kayaknya sekarang tuh Apple lagi banyak merumahkan pegawainya ya. Nah, Apple dikabarkan saat ini sedang mengevaluasi masa depan layanan Apple Fitness Plus, di mana perusahaan tersebut telah memberhentikan sejumlah karyawan yang bekerja untuk layanan itu, dan langkah ini berpotensi menjadi awal dari perubahan lebih besar untuk perusahaan ini. Laporan ini disampaikan oleh jurnalis Bloomberg, di mana menurut Mark Gurman, kalau karyawan yang terdampak PHK ini merupakan mereka yang mengerjakan fitur audio di Fitness Plus, termasuk sesi audio terpadu, time to walk dan time to run. Nah, jadi kalau buat kalian para pengguna Apple, Dika juga gak pernah sih pakai fitur Apple Fitness Plus ini ya, yang membantu kita untuk berolahraga gitu. Kalian bisa subscription, biasanya itu kayak memandu kalian untuk gerakannya, untuk repetisinya dan lain-lain gitu. Ya, sebenarnya ya itu kayak aplikasi fitness pada umumnya sih. Kalau kalian mau olahraga kardio, dia bakal ngasih peringatan-peringatan, batasan-batasan apa gitu ya. Dan itu juga harus terkoneksi ke Apple Watch biasanya kayak gitu, karena untuk mendeteksi ya kebugaran tubuh kalian. Ya. Tapi kalau ngomongin tentang kemajuan teknologi, memang sekarang karena banyaknya AI, banyaknya perkembangan digital, akhirnya tuh semakin sedikit orang-orang yang dibutuhkan gitu. Makanya banyak tuh kayak Google, dia mau merumahkan karyawannya, kayak Apple juga gitu. Jadi mereka udah berbasis AI yang ngerjain satu orang aja bisa ngerjain untuk semua. Itu gitu-gitu deh. Nah, kalau kalian gimana nih teman Pro 2 gitu ya, dengan perkembangan teknologi sekarang, apa nih yang kalian persiapkan untuk menghadapi ya tantangan pekerjaan di masa yang akan datang, yang mungkin akan lebih sulit untuk cari pekerjaan kalau kalian tidak punya skill yang lain.

0: kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pagi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketika...
3: Pro2 FM. Selamat pagi, teman Pro2.
4: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi, teman Pro2.
4: Selamat pagi, teman Pro2.
5: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
6: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
5: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
6: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
5: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
6: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
7: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
6: Oh iya?
7: Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan.
6: Kadang sih, kadang.
5: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Roda dan Diabdil lewat Sepada. Dan teman, selamat bergabung ya untuk yang baru bergabung di 105.1 FM. Dan pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini. Semangat pagi untuk semuanya. Satu informasi terakhir nih untuk kalian semua teman Pro 2. Jadi Bill Gates memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau AI itu dapat digunakan untuk memicu bencana yang menewaskan hingga 1 miliar orang. Yang menilai bahwa ancaman terbesar muncul ketika orang yang berniat jahat menggunakan perangkat AI terbaru. Nah, pendiri Microsoft ini juga menilai bahwa pengawasan oleh perusahaan AI sendiri tidak cukup dan menurutnya aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan itu perlu ikut membahas langkah perlindungan serta pemantauan wajib ya terhadap penggunaan AI ini sendiri. Nah, peringatan Bill Gates ini menambah deretan seruan dari kalangan industri teknologi agar resiko kecerdasan buatan dapat mendapat perhatian khusus gitu. Kayak awal bulan lalu, Jacob Chokson itu keluar dari Anthropic, di mana ia menuduh Anthropic dan mantan tempat kerjanya yaitu OpenAI itu ya berlomba-lomba mengembangkan kecerdasan buatan ini dan mempertaruhkan nyawa gitu katanya. Apakah ini seperti kejadian di film-film gitu ya, di mana AI nanti akan mengekspansi bumi gitu ya dengan kecerdasan buatan mereka mengontrol nuklir ya kayak gitu ya di film-film. AI-nya lepas gitu ya sehingga dia bisa mengontrol, bisa ngendaliin semuanya gitu. Dia punya pikiran sendiri. Ngeri banget ya kalau semua yang di film kejadian di dunia nyata mah. Ngeri ya teman Pro 2. Itu informasi terakhir kita untuk segmen ini teman. Jadi abis ini nanti kalian bakal ditemenin sama Vidya. Tapi sebelum itu dia masih punya dua lagu untuk kalian semua.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2, kita bergabung ke RRI Palembang, teman, untuk mengikuti siaran langsung Bintang Radio 2026 tingkat Korwil ke-14 ya. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti dan sekalian saya Nika Nugraha pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jagoannya tuh benar-benar banyak banget. Pesaing-pesaingnya juga kayaknya, aduh, pepet-pepet gitu. Melihat votingnya juga kayaknya saling-saling menyalip juga ya. Jadi, aduh, kamu harus benar-benar vote dan siapin banget ya pilihan kamu, teman Pro2, jagoan kamu juga. Tapi nggak cuma hari ini, karena bakal ada 3 hari juga ya. Jadi menurut hari ini, terus bakal ada lagu pilihan ya, lagu challenge, dan ada lagu daerah yang bakal dibawain ya. Jadi kalau misalnya pop Indonesia hari ini, kamu lihat jagoan kamu kan, wah ini udah wah banget, nah berarti kita harus pertahanin dong penampilan itu ya. Dan juga nanti bakal ada penilaian dari Dewan Juri juga, semuanya aspeknya juga ya sesuai ketentuan pastinya. Dan keputusan Dewan Juri sudah tidak bisa diganggu-gugat ya, seperti yang sudah kita bilang tadi, itu 70% dari Dewan Juri dan juga 30% dari hasil voting ya. Oke, ini kita bakal lihat penampilan pertama. Jadi kita bakal melihat dulu ya dari kategori putra, dan selanjutnya nanti kita juga bakal ada dari kategori putri dulu ya. Tapi sebelum itu kita bakal 5 putra pertama ya, dan selanjutnya baru 5 putri juga dari masing-masing satuan kerja ya. Oke, tapi nanti kita juga bakal melihat banyak banget perwakilan, karena kemarin benar-benar dari masing-masing satuan kerja itu cakep-cakep banget ya. Sudah aku cek juga kayak, aduh hari ini jagoan aku A, besoknya aku ganti B, ya besoknya lagi aku ganti C. Jadi emang benar-benar setiap harinya tuh kayak galau menentukan pilihan, karena memang semuanya tuh jago-jago nyanyi, pintar banget, dan cakep-cakep banget. Pokoknya paket lengkap semuanya ya dari perwakilan Belajar Sumba sendiri. Dan sekali lagi aku ingetin ya, jangan lupa pantengin ya di bintangradio.rri.id buat vote jagoan kamu ya. Karena memang persentase yang udah aku bilang tadi, selain persentase ya, voting itu benar-benar bantuin loh teman Pro2. Jadi jangan lupa ya, cek dulu abis penampilan bintang radio kamu udah fix banget, langsung kamu vote di bintangradio.rri.id. Yes ya. Dan akhirnya selanjutnya kita bakal melihat penampilan pertama. Oke ya, karena memang penampilan-penampilan ini spesial, kita tunggu dulu tim teknik kita ya. Tapi sembari nunggu, kamu bisa cek-cek juga jagoan-jagoan yang lainnya, jagoan-jagoan yang lainnya dari setiap satuan kerja. Mungkin kamu mau ngeliat, wah ini ternyata bagus nih, wah
1: nasional dan bakal dapat single juga. Nah, we never know ya teman Pro2. Jadi buat kamu siap-siap handphonenya di vote sebanyak-banyaknya ya, dan juga lihat jagoan kamu ya. Oke. Dan langsung aja kita bakal lihat kategori putra pertama. lagu Mike Mohede

Cantik, aduh, dari Mohaimin Kembare, dari Bengkulu, mana suaranya penggemarnya dari Bengkulu? Aduh, banyak juga ya ternyata ya penggemarnya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan perwakilan putri dari RRI Bengkulu. Ada Septi Kronika Sihombing yang membawakan lagu Liodra, Teganya Kau.

Waduh, ini aku lihat banyak juga yang udah komen pendukungnya dari Bengkulu ya di YouTube channel kita Irani Palembang juga banyak banget. Dan pastinya kita ingatkan kembali ya, penampilan hari ini itu bakal di persentase 70% dari penilaian juri dan 30% dari vote di bintang radio RRI.id. Dan selanjutnya kita bakal move ya, kalau tadi dari Bengkulu, kita bakal ngelihat perwakilan dari RRI Bandar Lampung. Kategori putra ada Yonatan Jason yang membawakan lagu Marcel Firasat.

itu tadi perwakilan dari kategori putra ya, dari perwakilan RRI Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita akan melihat kategori putri perwakilan RRI Bandar Lampung. Ada Hugis Imelka Putri yang membawakan lagu Liodra, Teganya Kau.

0: perwakilan dari Bandar Lampung.
1: Aduh, banyak ya 1000 penonton kita hari ini. Semangat sekali. Dan pastinya untuk penggemar dari Bintang Radio Bandar Lampung, jangan lupa voting ya di bintangradio.rri.id ya. Dan untuk penilaian pastinya kita masih tetap dengan 70% dari penilaian juri dan 30% dari voting. Selanjutnya dari Bandar Lampung kita bakal move dulu ke RRI Jambi. Dari kategori putra RRI Jambi kita akan melihat langsung perwakilan. Ada Kevin Ray Papahan yang membawakan lagu Wijaya 80 terakhir kali.

kategori putra, perwakilan RI di Bandar Lampung. Ya, ada Jonathan Jason. Dan pastinya ya, kita bakal move dulu ke kategori putri, perwakilan RI di Jambi. Kita ada Syahira Farizatin Nisa yang membawakan lagu Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.

0: perwakilan dari RRI Jambi dari kategori putra dan putri ya, Kevin Ray dan juga Syahira. Untuk semua penggemar Kevin dan juga Syahira pastinya boleh banget vote di bintangradioRRI.id biar jagoan kamu siapa tahu ya jadi perwakilan dari Korwil 14. Dan pastinya setelah tadi kita dari Jambi, kita bakal move dulu ke RRI Sungai Liat. Di RRI Sungai Liat kategori putra, kita akan melihat ada Muhammad Jova Aditya Putra yang membawakan lagu Marcel Firasat.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jova Aditya Putra. Saya dari RRI Sungai Liat.

0: Yeay, itu tadi ada Muhammad Jova Aditya, perwakilan putra dari Satker RRI Sungai Liat ya. Dan langsung saja selanjutnya kita akan melihat perwakilan dari RRI Sungai Liat kategori putri. Ada Mareta Nurviani yang membawakan lagu Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

Yeay, itu tadi penampilan dari perwakilan RRI Sungai Liat ya. Dan kembali lagi dong, aku ingetin kamu semua teman Pro 2 dan juga penggemar Bintang Radio. Pastinya jangan lupa vote jagoan kamu di bintangradio.rri.id ya. Karena memang penilaian kita itu persentase 70% dari penilaian juri dan 30% dari voting ya. Jadi langsung cepat ya, karena voting itu benar-benar menentukan juga dan mempengaruhi banget hasil akhirnya nanti ya. Oke, dan terakhir, ke satuan kerja terakhir teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal melihat ada perwakilan dari RRI Palembang. Di kategori putra ada Rian Alvaro yang membawakan lagu Marcel Firasat.

Itu tadi Rian Alvaro, perwakilan dari RRI Palembang pastinya untuk kategori putra. Dan kita akan melihat penampilan terakhir untuk putaran pertama di Korwil 14 hari ini. Ada perwakilan kategori putri dari RRI Palembang, ada Aura Kalista Agus Wijaya yang membawakan lagu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

terakhir ya dari RRI Palembang pastinya, dan untuk semua penggemar Bintang Radio di Korwil 14 Belajar Sumba, jangan lupa ya, kembali aku ingetin kamu buat vote jagoan kamu di bintangradio.rri.id, karena memang penilaiannya itu bakal diambil 70% dari penilaian Dewan Juri dan 30% dari voting ya. Jadi buat kamu yang udah ngelihat tadi ya, ada 10 penampilan perwakilan dari masing-masing satuan kerja di Belajar Sumba, langsung aja vote ya ke bintangradio.id ya, di bintangradio.rri.id, langsung aja ke situ ya. Dan pastinya kita juga berterima kasih untuk Dewan Juri dari tiap-tiap perwakilan. Ada dari Bengkulu, ada Kak Yuli Zarzari, ada dari Bandar Lampung, Kak Moza ya, ada dari Jambi juga, Kak Gusti Rahayu, dan dari Sungai Liat ada Kak Dodi Rozano, serta dari Palembang ada Kak Denny Polo Andri ya. Dan pastinya untuk semuanya ya, kembali lagi aku ingatkan, jangan lupa 70% dari Dewan Juri dan 30% dari voting, serta keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat ya. Oke, kayaknya banyak banget ya yang udah gabung juga di live chat YouTube kita, udah rame banget semua penggemarnya ya. Tapi untuk penampilan hari ini sampai sini dulu. Kita bakal lihat di putaran selanjutnya yang akan berlangsung pada hari Kamis nanti 1 Oktober di masih ya dari RRI Palembang, dan juga bisa kami saksikan di YouTube channel RRI Palembang dan Pro 2 Network Belajar Sumba. Yes, dan pastinya kalau untuk semuanya mau rerun lagi acara kita hari ini, bisa lihat di YouTube channel RRI.co.id. Sampai sini dulu kayaknya hari ini untuk putaran pertama. Aku Erin Azali, dan sampai jumpa di

2. Hey hey, selamat siang semuanya. Masih kembali lagi barengan sama Vidya temu tentunya teman Pro 2 untuk edisi hari ini Senin, tepatnya 28 September 2026. Vidya bakal nemenin sampai jam 3 sore, jadi jangan kemana-mana ya. Kalau hari ini mulai terasa moodnya agak turun karena hari Senin, santai aja ya, nikmatin waktunya dan tentunya biarin musik kamu ya untuk menemani aktivitas kamu. Pesannya sih teman Pro 2 simpel aja, gak harus selalu produktif setiap menit. Yang penting sih kamu tetap menjalankan dan jangan lupa untuk kasih jeda buat diri sendiri yang pasti ya. So teman Pro 2, lanjutkan siang kamu, video temenin sampai nanti di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya.
4: Yuk, biasakan membaca. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: on a tick, tick, tick, tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Azan zuhur telah berkumandang. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teman Pro 2, nah sekarang itu yang namanya jajanan di sekolah, kadang kita suka ngasih tahu ke anak-anak gitu ya, kalau jajanan habis makan bungkusnya dibuang ke tempat sampah gitu. Nah, ternyata kebiasaan kecil ini tuh bisa jadi langkah besar buat bumi ya, teman Pro 2. Gerakan bijak jajan Cita Bumi 2026 itu kembali diperluas di Jawa Barat. Targetnya sekarang menjangkau kurang lebih 23.000 siswa di 30 sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya. Dan edukasinya enggak cuma soal pilih jajanan sehat, tapi juga soal PHBS dan cara memilah sampah kemasan. Nah, menariknya lagi nih teman Pro 2, ternyata sekolah ini itu juga dapat dropbox sampah kemasan yang dibuat dari material daur ulang. Jadi sampah yang kita pilah di hari ini gitu ya, ternyata bisa punya kehidupan baru dan jadi barang yang berguna lagi, teman Pro 2.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung kamu kasih tahu. Ya udah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada Fanny Sugi ya, lewat lagunya. Dan lagu ini sudah ngantarin kita juga untuk siang hari ini hingga pukul 12 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Teman Pro 2 buat kamu para pecinta musik ya, mungkin udah banyak berseliweran juga di timeline kalian itu ada konten bagaimana keriuhan dari Pesta Pora Jakarta 2026 menghadirkan lebih dari begitu banyak musisi, puluhan musisi bahkan ya Teman Prodo, puluhan musisi, artis, stand up komedian dan berbagai macam kalangan gitu hadir di Pesta Pora Teman Pro 2. Dan yang menariknya adalah ada 50 tenan UMKM kuliner dan karya lokal yang didukung penuh oleh Bank BRI melalui program Pesta UMKM bareng Brimo. Dan acara kemarin berada di Gambir Expo di Hall D 2J Expo Kemayoran Jakarta, di mana pengunjung itu bisa berburu beragam kuliner Nusantara sampai produk kriya atau karya lokal yang unik, serta mereka juga bisa menikmati games dan aktivitas di booth gitu ya. Nah, Teman Pro 2, kalau kita ke Jakarta, kalau menurut aku ada event yang benar-benar bisa kita tuju secara real gitu ya, baratnya tuh kayak emang benar-benar niat kita mau ke sana, itu ada dua ya aku rekomendasiin. Yang pertama ada PRJ, satu lagi adalah Pesta Pora. Nah, dua event di Jakarta ini Teman Pro 2 kalau menurut aku adalah suguhan yang benar-benar kayak rugi banget ya sih kalau kita enggak kesana sekali aja gitu ya. Karena emang semeriah itu Teman Pro 2 ketika PRJ, ketika Pesta Pora, kayaknya tuh masyarakat di Jakarta bahkan di luar Jakarta itu penuh tumpah ruah gitu. Apalagi di Pesta Pora gitu ya. Di Pesta Pora itu kita kayak ngedapetin hiburan gratis walaupun enggak gratis. Tapi kayak begitu kita masuk terus kita bisa menyaksikan ada beberapa penampilan dari band bahkan dari artis-artis gitu ya yang bisa kita nikmatin gitu Teman Pro 2. Jadi ketika kita datang ke Pesta Pora gitu ya, mau itu D1, D2 atau D3 misalnya gitu, kita tuh akan mendapatkan suguhan yang kayak nggak akan teralihkan karena begitu banyak hiburan yang dihadirkan sana, di mana banyak musisi-musisi papan atas kan yang bisa kita temui untuk ngelihat mereka. Dan itu kayak emang benar-benar nggak akan rugi deh ketika kalian datang ke Pesta Pora ataupun juga ke event PRJ gitu ya Teman Pro 2. Nah di situ gitu ya, itu tadi udah bilang banyak UMKM juga, jadi bukan hanya sajian entertainnya tapi kayak kulinernya pun juga kita ikut bisa menikmati Teman Pro 2. Kapan lagi gitu kan, datang ke sana tuh ibarat tuh kayak kenyang mata, kenyang hati sama kenyang perut sih Teman Pro 2 kalau menurut aku. Jadi kalau kita datang ke Pesta Pora itu adalah salah satu event menurut aku yang wajib sekali seumur hidup harus kamu datengin sih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Terus 5,1 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, balik lagi bareng sama Vidya ya. Kamu adalah tim yang minum kopi atau minum teh, teman Pro2? Nah, mungkin ini buat yang kamu suka ngopi ya. Ngopi itu kayak udah jadi gaya hidup banget kan sekarang gitu. Nongkrong, kerja, sampai me time aja tuh kayaknya rasanya kurang lengkap tanpa kopi, ya kan? Tapi sempat dengar gak sih kalau minum kopi itu bisa bikin kita tuh gagal ginjal? Nah, jangan panik dulu ya teman Pro2. Karena dokter spesialis penyakit dalam yaitu dokter Elizabeth Yasmin Wardoyo mengatakan, menurut dia nih kopi itu sebenarnya bukan penyebab gagal ginjal. Yang sering jadi masalah itu justru tambahan gula, tambahan susu kental manisnya, dan berbagai topping manis di minuman kopi kekinian kan. Nah, kalau dikonsumsinya berlebihan, kadar gula kita itu bisa merusak pembuluh darah dan akhirnya berdampaklah ke fungsi ginjal. Jadi tenang aja, kamu boleh kok tetap ngopi gitu ya, ngopi-ngopi cantik gitu sama temen-temen di kafe gitu kan. Kuncinya simpel aja, batasi aja gula dan jangan berlebihan. Dan ingat ya teman Pro2, yang berlebihan memang gak pernah baik. Itu aja.

0: sampai masalah bantuan pemerintah. Ini cuma sekali saja. Ini pecer sembako ini, itu cukupkah kita makan itu selama berapa bulan?
1: Keluarga yang saya hidupi sekarang, ada orang tua, sudah umurnya 50-an lebih. Anak saya 5 orang. Tidak punya suami, masih kecil anak saya.
2: Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran virus corona kian menguat, sejalan dengan luasnya dampak yang ditimbulkan di berbagai sektor. Kabupaten Nunukan sendiri memulai babak baru ketika puluhan warga Nunukan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pelabuhan Tunon Takanunukan yang dijuluki pintu utama keluar masuknya orang dan barang antar negara ini menjadi titik nadi perekonomian, kini terlihat bagai kota mati tak bertuan, menyusul kebijakan pemerintah Malaysia memberlakukan lockdown. Lalu, seberapa besar pengaruh virus ini bagi kehidupan pedagang asongan yang hanya bergantung hidup di wilayah pelabuhan? Kami bersama tim menuju tempat kediaman pedagang asongan. Jalan yang terbuat dari kayu dengan kondisi sebagian terlihat lapuk akibat terkena panasnya matahari kami lalui. Sepanjang jalan nampak berjejer rumah panggung dengan material kayu di atas lahan yang selalu lembab dan berair, yang mampu menahan beban rumah dan beban arus air yang tergenang. Terdengar suara dan senyum sapa dari seorang pria parubaya berumur 63 tahun. Beliau Nurdin, ketua pedagang asongan. Raut wajahnya terlihat segar menggunakan masker. Tapi matanya tak mampu menyembunyikan kondisi krisis ekonomi yang mereka alami. Di rumah kontrakan kayu di atas air dengan luas 4x5 meter, Nurdin bersama istri dan satu orang anaknya hanya mengandalkan area pelabuhan sebagai penyambung hidup. Dari pengakuan Nurdin, seluruh anggota Himpedas terpaksa mengadu nasib mencari pekerjaan yang bisa menyambung hidup mereka. Namun, serangan COVID-19 yang tak pandang bulu ini menyernakan seluruh harapan mereka dan memutus mata rantai ekonomi. Mereka yang sebagian besar adalah janda terpaksa harus mengadu nasib mencari pekerjaan tanpa arah.
3: Jadi Pak Nurdin, bagaimana Himpedas di kondisi COVID-19 ini, apakah masih berjalan atau seperti apa Pak Nurdin?
4: Ya, wah, kalau itu yang mau dianu itu Pak ya, ini imbasnya ini COVID ini betul-betul sangat parah. Ini mereka hidupnya kan selama ini di pelabuhan, artinya jual apa yang dia boleh jual. Mereka itu bekerja dapat hari ini untuk hari ini, kerja besok, menjual untuk besok, hidupnya untuk besok juga. Jadi selama ada COVID ini mereka ini betul-betul kehilangan akal. Karena mereka tidak tahu mau kemana sudah. Yang janda-janda ini, kasihan ini, anak-anaknya pun semua dia bawa. Ada kan baru-baru kejadian ini kecelakaan, itu 2 hari berturut-turut itu. Tinggal di rumah, apa yang mau dimakan.
2: Kami pun kembali mengunjungi Elvi, seorang janda yang harus menghidupi 5 anak dan ibu kandungnya yang sudah tua renta. Musibah menimpa Elvi ketika harus mengadu nasib saat akan berangkat mengikat tali rumput laut atau mak betang sebagai penyambung hidup. 2 anaknya mengalami kecelakaan, hingga 1 di antaranya yang masih sekolah dasar menghembuskan nafas terakhir. Penderitaan yang dialami Elvi semakin berat menghadapi krisis ekonomi di tengah COVID-19 dan merelakan kehilangan si buah hatinya menghadap yang kuasa.
1: Pencarian saya cuma di pelabuhan, pedagang asongan. Setelah ada COVID, saya pergi mabetang karena banyak biaya yang dibutuhkan. Membayar kontrakan rumah, anak sekolah, makan sehari-hari.
5: Berapa biasanya kita dapat?
1: Mbak Betang biasa saya dapat 50, kadang 70. Begitu pakai beli beras. Kasihan kami yang tidak ada pekerjaan, pencarian cuma di pelabuhan aja.
2: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabar, mengakui dampak serius COVID-19 ini menimbulkan efek trauma besar bagi warga Nunukan, khususnya warga tak mampu. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakomodir kondisi sosial yang tak pernah terbayangkan ini. Bahkan, dirinya pun turut bersedih terhadap musibah yang menimpa salah satu anak dari anggota pedagang asongan saat mencari nafkah.
6: Bentuk bantuan itu ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk voucher, dan ditukar untuk mendapatkan sembako. Itu yang telah kita lakukan. Nah, di samping itu juga, dari kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tunai. Itu juga sasarannya kepada warga yang kurang mampu, termasuk pedagang asongan.
2: Di tengah tekanan ekonomi, pedagang asongan yang merupakan masyarakat kalangan bawah tak pernah putus asa. Mereka terus berusaha mencari nafkah halal untuk keluarganya. Mereka yang berada di ujung Kalimantan, penjaga NKRI di ujung negeri ini, yakin badai COVID-19 akan berlalu. Tatanan kehidupan baru mereka mulai. Karena mereka yakin, kita adalah negara pejuang dengan merah putih yang melekat di sanubari.
7: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
8: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM,
9: teman terbaik.

menang 3 penghargaan, yaitu ada Song of the Year lewat lagu Swim, kemudian ada Best K-pop ya, dan juga Best Group. Yang paling bikin heboh adalah BTS jadi grup Asia pertama yang memenangkan kategori utama Song of the Year di MTV VMA Teman Pro 2. Dan mereka itu juga mencatat rekor sebagai grup dengan kemenangan terbanyak di kategori Best Group dan Best K-pop. Gokil ya, setahu aku sih 4 tahun berturut-turut mereka memegang untuk penghargaan yang satu ini, Teman Pro 2. So congratulations sekali lagi untuk BTS.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih video temani untuk hari ini. Dan informasi kali ini ada sangkut pautnya ya, tentang meninggalnya seorang influencer perempuan. Ya sebenarnya ini sih tiba-tiba aja gitu ya, jadi sorotan setelah dikaitkan dengan kasus ini gitu ya. Ramai banget tentang produk Whip Pink, teman Pro 2. Produk berwarna pink yang terlihat lucu dan eksklusif ini ternyata berisi gas nitrous oxide atau N2O. Sebenarnya gas ini tuh biasa dipakai di industri makanan ya, untuk membuat whipped cream supaya bisa cepat ngembang gitu. Tapi yang bikin warganet curiga adalah desain dan cara promosinya yang terlihat terlalu mewah untuk sekedar gas dapur gitu. Padahal kalau dipakai sesuai fungsinya di dunia kuliner, nitrous oxide ini tergolong legal dan aman. Dan masalahnya itu muncul kalau gas ini disalahgunakan di luar peruntukannya. Jadi ya, penting banget untuk tahu fungsi asli produk sebelum ikut tren yang lagi viral.

0: banget. Aku kan harus upload story morning rutin sebelum jam 9 biar engagement-nya bagus gitu loh.
1: Halah, Rara, Rara. Orang jam segini tuh ya baru bangun. Siapa juga yang mau lihat kamu cuci muka?
0: Ini bukan sekedar cuci muka. Ini branding.
2: Eh, kalian ribut pagi-pagi. Masalahnya cuma wifi. Dulu, zaman bapak, sinyal hati aja susah dapatnya, apalagi sinyal internet.
1: Wah, sinyal hati, Pak. Itu providernya apa ya?
2: Providernya komunikasi dan perhatian, bukan kuota dan notifikasi.
1: Iya deh, Pak. Pak Darto. Tapi emang susah, dunia sekarang itu semua serba digital.
2: Nah, itu dia. Bapak cuma mau bilang, jangan sampai sinyal wifi kuat, tapi sinyal ke orang sekitar malah hilang. Kadang ngobrol langsung itu sinyal paling jernih, nak.
1: Wah, mantap, Pak ya. Kalau gitu, saya matiin HP dulu deh, biar sinyal hati saya stabil.
0: Tapi jangan lama-lama ya, aku butuh kamu nih buat bantu riset routernya. Zaman boleh maju, teknologi boleh canggih, tapi jangan lupa ya, sinyal terbaik tetap datang dari hati dan interaksi nyata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 105,1, teman terbaik setiap saat.

Teman pernah dua satu lagu miliknya Marvel lewat lagunya Superhero ya, yang sudah temani kita hingga pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Teman pernah dua, kita masih di Santai Siang barengan sama Vidya, dan tentunya ada informasi entertain ya. Sebelum Vidya balik lagi untuk menghadirkan mini drama kali ini, Vidya mau ngucapin congrats juga untuk Lalisa alias Lisa Blackpink In Your Area ya, itu memenangkan penghargaan MTV Video Music Award untuk kategori Video Pop Terbaik atau Best Pop pada ajang VMA 2026 ya, melalui lagu Dream yang juga berkolaborasi dengan aktor Jepang yaitu Kentaro Sakaguchi. Kemenangan ini tentunya mencatatkan sejarah baru ya bagi Lisa sebagai solois K-pop dan artis solo asal Asia pertama yang berhasil memenangkan kategori Best Pop di ajang penghargaan MTV. Dan dalam acara yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat pada 27 September waktu setempat, Lisa juga memukau penonton ya lewat penampilan perdana lagu terbarunya berjudul Sawadika, Sawadika.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu ya. Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak!
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran gitu ya, kalau perempuan itu sebenarnya mesin utama di rumah sekaligus di tempat kerja. Tapi sayangnya banyak banget perempuan itu justru lupa ngerawat dirinya sendiri, teman Pro 2. Pola makan terburu-buru lah, kurang tidur lah, karena sampai stres numpuk ya, jadi tantangan sehari-hari banget ini. Nah, ternyata menurut pakar nutrisi kawasan Asia Pasifik ya, ketika perempuan itu mulai investasi pada kesehatan, mulai dari makan bergizi, cukup minum, sampai olahraga, wah itu dampaknya nggak cuma buat diri sendiri, teman Pro 2. Keluarga, lingkungan kerja, bahkan generasi berikutnya itu juga ikut merasakan manfaatnya. Jadi ingat ya, teman Pro 2, merawat diri itu bukan egois ya, tapi justru investasi buat banyak orang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Katanya hidup itu pilihan, tapi kenapa pas sudah dikasih pilihan, malah bingung sendiri, kayak milih chat dibalas atau di-read doang. Nah, itu yang lagi dialamin Alia.
6: Dari tadi kamu ngeliatin HP kayak nunggu chat dari gebetan, siapa sih?
7: Ini tuh lebih serem dari gebetan tau. HRD.
6: Oke, bahaya sih. Kenapa?
7: Aku ditawarin naik jabatan.
6: Wih, traktir sekarang.
7: Bentar, aku belum jawab kan.
6: Loh, itu kan kabar bagus.
7: Iya, tapi aku harus pindah ke Jakarta.
6: Oh, plot twist sih.
5: Di satu sisi, karir naik, gaji naik, LinkedIn juga makin keren. Di sisi lain, bapak di rumah yang tiap hari nanya, kamu udah makan belum?
8: Maaf, Mutiara. Kamu?
9: Alia, kamu sudah makan belum?
7: Iya, Pak. Pak. Aku mau ngomong dong. Bisa?
9: Bisa. Emang mau ngomong apa? Kamu mau nikah?
7: Ih, Papa. Kok malah lompat ke situ sih?
9: Ya, siapa tahu kan. Papa sudah siap kok.
7: Tapi bukan itu, Pak. Alia dapat promosi kerja, Pak.
9: Alhamdulillah, Al. Papa juga ikut senang dengarnya.
7: Tapi Alia harus pindah ke Jakarta, Pak.
9: Hah? Jadi kamu ninggalin Papa sendirian di rumah ini dengan sinetron yang enggak pernah tamat ini?
7: Pak, dramanya jangan lebih dari sinetron dong, ya.
6: Gimana reaksi bokap?
7: Kayaknya aku mau pindah ke planet lain deh.
6: Ya wajar sih, kamu kan anak satu-satunya.
7: Iya sih, makanya aku tuh bingung. Gimana dong Rin? Kalau aku ambil, aku jahat. Kalau enggak, aku rugi.
6: Jadi intinya, kamu lagi di posisi serba salah tapi ya tetap salah gitu.
7: Makasih ya, kamu tuh ngebantu banget loh. Aku tuh pengen sukses loh, Rin. Pengen punya karir bagus, pengen bantu papa juga.
6: Terus?
7: Tapi papa aku tuh maunya aku tuh deket sama dia terus.
6: Ya udah, kamu cloning aja diri kamu.
7: Main cloning aja. Iya, satu kerja, satu di rumah gitu maksudnya.
6: Satu lagi buat istirahat.
9: Kamu jadi pindah, Al?
7: Masih mikir nih, Pak.
9: Papa takut nanti kamu sibuk, jadi lupa pulang.
7: Pak, ini kan di Jakarta, bukan luar negeri loh. Pak, Alia tuh gak bakal hilang, Pak. Palingan cuma pindah dari sering di rumah jadi sering video call. Itu aja.
9: Video call gak bisa nemenin papa, nak.
7: Ya, nanti kita makan bareng ya, Pak. Papa di rumah, aku di sana. Namanya juga LDR-an sama papa.
5: Kadang solusi itu bukan harus sempurna, tapi cukup masuk akal dan bikin hati sedikit lega.
6: Udah fix belum?
7: Aku ambil sih kayaknya, Rin.
6: Nah, gitu dong.
7: Tapi aku juga udah janji sama papa. Minimal seminggu sekali pulang katanya. Atau video call setiap hari coba.
6: Mantep, karir jalan, papa aman.
7: Ternyata gak harus milih salah satu ya.
6: Lah iyalah, hidup itu kan bukan pilihan ganda. Lebih kayak esai sih. Jawabannya bebas, yang penting masuk akal.
5: Di persimpangan antara ambisi dan kasih sayang, kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Karir mengajarkan kita tentang mimpi, pencapaian, dan arti perjuangan. Namun keluarga adalah tempat di mana hati selalu pulang tanpa syarat.

대충한 날 골라 한치 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야 엄마야

중한 날 골라 한치 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Progo.

0: Teman Pro 2, satu lagu miliknya NPD lewat lagunya Lupain Aku Please sudah temani kita hingga pukul 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya ya teman Pro 2, PD harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Dan PD pamit dari ruang dengar and bye-bye.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Katanya hidup itu pilihan. Tapi kenapa pas sudah dikasih pilihan, malah bingung sendiri? Kayak milih chat dibalas atau diri tuang? Nah, itu yang lagi dialamin Alia.
6: Dari tadi kamu ngeliatin HP kayak nunggu chat dari gebetan. Siapa sih?
7: Ini tuh lebih serem dari gebetan tau. HRD.
6: Oke, bahaya sih. Kenapa?
7: Aku ditawarin naik jabatan.
6: Wih, traktir sekarang.
7: Bentar, aku belum jawab kan.
6: Loh, itu kan kabar bagus.
7: Iya, tapi aku harus pindah ke Jakarta.
6: Oh, plot twist sih.
5: Di satu sisi, karir naik, gaji naik, LinkedIn juga makin keren. Di sisi lain, bapak di rumah yang tiap hari nanya, kamu udah makan belum?
8: Alia, kamu sudah makan belum?
7: Iya, Pak. Pak, aku mau ngomong dong. Bisa?
8: Bisa. Emang mau ngomong apa? Kamu mau nikah?
7: Ih, Papa, kok malah lompat ke situ sih?
8: Ya, siapa tahu kan. Papa sudah siap kok.
7: Tapi bukan itu, Pak. Alia dapat promosi kerja, Pak.
8: Alhamdulillah, Al. Papa juga ikut senang dengernya.
7: Tapi Alia harus pindah ke Jakarta, Pak.
8: Hah? Jadi kamu ninggalin Papa sendirian di rumah ini dengan sinetron yang enggak pernah tamat ini?
7: Pak, dramanya jangan lebih dari sinetron dong ya.
6: Gimana reaksi bokap?
7: Kayaknya aku mau pindah ke planet lain deh.
6: Ya wajar sih, kamu kan anak satu-satunya.
7: Iya sih, makanya aku tuh bingung. Gimana dong Rin, kalau aku ambil, aku jahat. Kalau enggak, aku rugi.
6: Jadi intinya, kamu lagi di posisi serba salah tapi ya tetap salah gitu.
7: Makasih ya, kamu tuh ngebantu banget loh. Aku tuh pengen sukses loh, Rin. Pengen punya karir bagus, pengen bantu papa juga.
6: Terus?
7: Tapi papa aku tuh maunya aku tuh deket sama dia terus.
6: Ya udah, kamu cloning aja diri kamu.
7: Main cloning aja. Iya, satu kerja, satu di rumah gitu maksudnya.
6: Satu lagi buat istirahat.
8: Kamu jadi pindah, Al?
7: Masih mikir nih, Pak.
8: Papa takut nanti kamu sibuk, jadi lupa pulang.
7: Pak, ini kan di Jakarta, bukan luar negeri loh. Pak, Alia tuh gak bakal hilang, Pak. Palingan cuma pindah dari sering di rumah, jadi sering video call. Itu aja.
8: Video call gak bisa nemenin papa, nak.
7: Ya, nanti kita makan bareng ya, Pak. Papa di rumah, aku di sana. Namanya juga LDR-an sama papa.
5: Kadang solusi itu bukan harus sempurna, tapi cukup masuk akal dan bikin hati sedikit lega.
6: Udah fix belum?
7: Aku ambil sih kayaknya, Rin.
6: Nah, gitu dong.
7: Tapi aku juga udah janji sama papa. Minimal seminggu sekali pulang katanya. Atau video call setiap hari coba.
6: Mantep, karir jalan, papa aman.
7: Ternyata gak harus milih salah satu ya.
6: Lah iyalah, hidup itu kan bukan pilihan ganda. Lebih kayak esai sih. Jawabannya bebas, yang penting masuk akal.
5: Di persimpangan antara ambisi dan kasih sayang, kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Karir mengajarkan kita tentang mimpi, pencapaian, dan arti perjuangan. Namun keluarga adalah tempat di mana hati selalu pulang tanpa syarat.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemaja tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam pemanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5%.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelang namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Pro FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Teman produa, kerja numpuk, deadline ngejar, tiap hari ketemu layar dan rapat. Ternyata bisa jadi tubuh dan pikiran kita tuh emang butuh jeda ya. Nah, coba deh sesekali keluar ruangan, jangan hanya di stuck di sana aja ya. Misalnya kayak jalan kaki di taman, bersepeda atau hiking. Dan juga sejumlah penelitian menunjukkan bahwasanya aktivitas fisik di alam itu bisa ngebantu meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan sekaligus mengurangi emosi negatif. Jadi nggak harus tuh langsung mendaki gunung ya, mulai aja dari jalan santai ya atau jalur hiking yang ringan sesuai kemampuan kamu. Jadi mulai sekarang kamu harus kasih tubuh dan pikiran waktu buat riset dari rutinitas kerja ya. Jadi jangan hanya kerja terus, tapi ya tubuh itu butuh healing teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Semua pro 2, siapa yang habis olahraga langsung cabut. That's, jangan buru-buru ya. Karena ada satu tahap yang sering dianggap sepele padahal penting, yaitu cooling down alias pendinginan. Jadi setelah olahraga, coba luangkan beberapa menit buat gerakan ringan dengan intensitas yang makin pelan ya. Terus lanjut peregangan santai. Jangan lupa atur nafas dan cukup minum untuk membantu tubuh kembali ke kondisi istirahat secara bertahap. Jadi jangan cuma semangat pas olahraga aja, pendinginannya juga jangan dilewatkan ya, Tama Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita jumpa lagi di Sore Ceria ya, untuk edisi kita hari ini Senin 28 September 2026. Dan hari ini seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber. Dan sore hari ini sudah hadir di studio Pro 2 RRI Bengkulu ada Anissa Diranti Putri, Putri Muslima Bengkulu 2025. Dan ada juga Angelisti Lukita, runner up 1 Putri Muslima Bengkulu 2025 juga ya teman Pro 2. So, acara ini selain dapat kamu dengarkan di 105,1 FM, bisa juga kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital atau bisa via streaming di rri.co.id. Atau kamu bisa menyaksikan kita lagi live juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya sama narasumber kita di sore hari ini, bisa ke WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 73 22 330. Kalau gitu gak sabar ya, kita coba sapa dulu di sore hari ini. Halo.
5: Halo, selamat sore Kak.
4: Selamat sore, ada Anissa sama Angel.
5: Iya. Yeah.
4: Kalau dipanggilnya apa?
5: Nisa.
4: Nisa, kalau yeah. Angel?
5: Angel.
4: Angel aja. Gak ada panggilan khas gitu, khusus gak ada, ada. Atau biar dipanggil udah. Dede gitu ya. Enggak ya. Gimana kabar kalian di sore hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Tetap semangat ya walaupun akhir bulan ya. Aku mau tanya dong, selain jadi Putri Muslimah nih, kalian berdua apa nih kegiatannya sehari-hari?
5: Kalau Angel sendiri mungkin kuliah.
4: Kuliah. Iya. Oke, semester berapa sekarang?
5: Sekarang masuk semester 5.
4: Oh, wow, enggak kerasa ya.
5: Bener,
4: sebentar
5: banget.
4: Lagi tuh.
5: Iya. Tahun depan udah nyusul.
4: Iya. Kalau Nisa?
6: Sama.
4: Oh, kuliah. Sama. Semesternya sama juga.
6: Semester 5 juga.
4: Oke, jurusan apa nih kalian berdua?
6: Kalau Nisa jurusan ilmu keperawatan.
4: Oke.
5: Okay. Kalau Angel jurusan hukum.
4: Oh, jurusan hukum. Waduh, berat ya ini ya.
5: Lagi praktek sidang kebetulan.
4: Waduh. Itu kalau praktek sidang ngeganggu ini enggak sih kegiatan-kegiatan kalian yang lain?
5: Enggak sih, mungkin enggak. Tapi ada yang kayak kerja kelompoknya itu kadang dari sore pulang kuliah sampai malam gitu.
4: Wow, itu kerja kelompok atau kerja rodi?
5: banyak banget
4: ya. Karena apa biasanya ngebahas pasal-pasal gitu ya. Kalau hukum ninggalin kita pas lagi sayang-sayangnya?
5: Aduh, beda ya.
4: Oke deh. Oke, teman Pro 2, kita kayaknya kenalan dulu ya. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi biar bisa sayang-sayangan. jadi harus kenalan dulu. Oke, boleh dong kenalan dulu nih dari Anissa dulu ya kayaknya ya. Saat ini kesibukannya apa aja? Terus kuliah sambil kerja kah atau emang fokus kuliah aja sambil kegiatan-kegiatan Putri Muslimah atau apa?
6: Halo Kak, Anissa kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kegiatannya tuh gak ada sih, paling
4: gak ada.
6: Praktek.
4: Oh, praktek aja ya. Kalau Angel?
5: Kalau Angel sendiri itu tadi kak, lagi praktik sidang kan. Mungkin nyusun-nyusun berkasnya itu sih kesibukannya. Terus juga kita kan lagi open recruitment ya, muslimah, mungkin kita kayak ada rapat-rapat gitu.
4: Berarti itu ya kesibukannya ya. Tapi kalau lagi open recruitment gitu untuk yang tahun ini ya berarti ya. Ini gak sih ribet gak sih atau kayak benar-benar menguras waktu?
5: Kalau dibilang menguras waktu sih enggak, enggak. Ada senang-senangnya juga karena kan kita ngurusnya itu rame-rame bareng putri muslimah yang lainnya. Jadi kayak enjoy, paling yang jadi tantangan itu gimana sih kita nyusun-nyusun kerangka acaranya nanti.
4: Oke, ronde-rondenya
5: gitu ya. Ronde-rondenya itu agak hektik gitu. Oke,
4: tapi kalau untuk Anissa sendiri sebelum ikut Putri Muslimah ya, ada nggak ikut pageant-pageant yang lain?
6: Sebelumnya nggak ada sih kak, paling kemarin tuh pernah asrama, jadi kegiatannya organisasi di lingkup kampus aja.
4: Berarti ini bisa dibilang pageant pertama?
6: Iya, betul.
4: Kalau Angel?
5: Sama,
4: pageant pertama juga? Wow, luar biasa sekali ya, sekalinya ikut pageant langsung gitu.
5: Alhamdulillah.
4: Dan apa nih pertama kali yang muncul dalam pikiran kalian tuh bisa tergabung jadi Putri Muslimah? Apalagi kalau Angel sendiri runner up satu kan ya, pada saat itu kan. Apa nih yang terpikir dalam benaknya pada saat itu? Apa kayak nyangka nggak sih gitu bisa jadi apa menyandang runner up ini gitu?
5: Kalau awalnya itu Angel iseng-iseng sih kak, lagi scroll-scroll iya Instagram, terus kayak ada selembaran gitu kan. Jadi Angel kepoin lah kan Instagramnya, akhirnya kayaknya tertarik deh. Terus Angel juga tanya-tanya sama orang tua, sama teman-teman, aduh gimana ini, ikut nggak ya? Gitu. Soalnya kan belum ada pengalaman sama sekali kak, takutnya nggak dapet juara atau salah-salah gimana gitu kan. Terus teman-teman sama yang lain juga dukungnya, udah coba dulu buat pengalaman katanya. Terus aja juga waktu itu sempet pesimis, aduh katanya katanya kayaknya nggak dapet deh tiga besar, tapi alhamdulillah dapet. Dan juga di sana banyak banget dapet apa ya, experience segitu. Pokoknya seru banget, alhamdulillah bisa sampai di titik ini.
4: Nggak nyangka banget bisa nyandang jadi runner up satu. Ya kalau Anissa sendiri gimana waktu pertama kali ikut Putri Muslimah ini?
6: Sebenarnya kak takut sih, soalnya teman-teman siapa tahu yang lain tuh udah berpengalaman kan, bisa belum tuh ya. Nah, coba-coba tuh ternyata wih seru ya orang-orangnya.
4: Karena kita tuh ini ya apa suka takut duluan sebelum mencoba.
5: Udah overthink duluan.
4: Kalau boleh tahu nih waktu ikut di Putri Muslimah ini itu berapa tuh finalisnya? Atau pesertanya pertama kali kalian ikut daftar itu berapa orang?
5: 60-an. Sekitar 4 atau sampai 50 orang kan kalau untuk yang pendaftar waktu
4: banyak
5: itu.
4: Banyak banget.
5: Iya, jadi banyak teman-temannya, terus diseleksi lagi akhirnya ada sekitar 20-an. Yang ini terpilih.
4: Wow, berarti banyak juga ya. Maksudnya kalian tuh bersaing dengan banyak orang kan akhirnya gitu. Akhirnya apa diseleksi lagi jadi
5: setengahnya.
4: Oh, setengahnya 20 itu.
6: Benar. Dan enggak percaya enggak sih masuknya.
5: Soalnya kan waktu itu kita ada tesnya banyak tuh kak. Kayak dari catwalk, terus dari unjuk bakat, ada juga tes ngaji. Banyak tuh tes-tes.
4: Ya pasti sih, ya, karena kan jatuhnya kan Putri Muslimah pasti ada tes ngajinya juga gitu kan. Terus gimana tuh kalian akhirnya sampai di tahap itu? Pasti kan banyak banget nih proses yang dilewatin. Ada gak kayak kendala-kendala tersendiri?
5: Kalau untuk kendala sih alhamdulillahnya nggak ada kak. Waktu itu sih kayak pas di tes catwalk sama tes-tes bakat itu kan Angel unjuk yang catwalk itu Angel ada ngambil apa sih privat gitu loh sama
4: orang-orang.
5: Karena saya takut itu, takutnya nggak bisa.
4: Saking takut ya.
5: Terus juga untuk yang bakatnya Angel juga ambil ini kak, les gitu, privat juga. Sama orang kan, okay. Biar lebih gitu lah.
4: Biar lagi lebih mateng gitu. Iya, ya. Kalau Anissa gimana persiapan selama ngikutin Putri Muslimah ini, ada kendala nggak?
6: Alhamdulillah nggak sih kak, percaya diri aja.
4: Percaya diri aja gitu, dijalanin aja gitu. Akhirnya terlalui juga gitu ya. Berarti kendala nggak ada ya, alhamdulillah ya. Terus juga biasanya kalau pageant-pageant kayak gini tuh ada karantina-karantina gitu nggak sih?
6: Ada.
4: Kalau kalian berapa lama karantinanya?
5: Kalau untuk
6: bulan lebih.
5: Iya. Kalau untuk karantinanya yang beneran kayak tes-tes di tahap-tahap itu sekitar 5 hari kak.
4: 5 hari.
5: Terus selanjutnya itu selama 1 bulan kita juga ada latihan koreo, catwalk.
4: Itu tadi ya, catwalk. Iya,
6: malam grand final.
4: Oh, gitu. Wow. Terus ada public speaking juga enggak?
5: Ada.
4: Ada ya.
5: Itu yang utama.
4: Yang paling utama itu kayaknya ya. Berarti karantina selama 1 bulan ya kalian ya. Terus menuju ke malam
5: grand final
4: itu. Biasanya ini kan kata Angel tadi ada pertunjukan bakat ya. Kalau Angel apa?
5: Kalau Angel waktu itu nari kak.
4: Oh nari, nari. Oke, okay. Tapi emang bisa nari?
5: Iya, kebetulan dari SMA emang suka nari-nari gitu.
4: Oke, okay. Kalau Anissa?
6: Kalau Anissa nyanyi sih.
4: Oh nyanyi ya. Kalau cewek tuh biasanya itu ya, kalau puisi, nyanyi gitu. Nggak ini, nggak unjuk bakat silat, karate?
5: Nggak bisa. Bukan bidangnya kak.
4: Tapi selama ngikutin proses ini apa yang menurut dari kalian yang prosesnya tuh menantang banget?
6: Mengatur waktu sih kak. Mengatur kan waktu. Antara kuliah sama jam karantina.
4: Betul.
6: Pulang kuliah tuh karantina, kita nggaknya sampai malam.
5: Bener banget.
4: Oh berarti karantinanya juga sampai malam gitu ya. Apalagi kalau kuliah jam-jam masuknya nggak tentu kan.
5: Kadang pulang jam 4 itu langsung
4: Langsung latihan
5: lagi kan.
4: Keren sekali ya.
5: Sampai malam itu.
4: Sampai malam, besoknya gitu lagi.
5: Iya, betul. Setiap harinya.
4: Oke, okay. Berarti kalian tuh nggak mematok Sabtu atau Minggu harinya?
5: Enggak.
4: Karena emang ini ya, bukan kayak anak sekolah gitu ya, kan.
6: Iya.
4: Oke, tapi lumayan capek juga ya pasti ya setiap
5: hari.
4: Biar
5: maksimal.
4: Tapi ada nggak sih yang di dalam pikiran kalian tuh kayaknya nggak mungkin deh dapet gitu waktu sebelum ini ya, sebelum pemilihan gitu,
5: iya.
4: Sampai akhirnya dari peserta akhirnya di 40 itu jadi 20, kalian masuk di 20, akhirnya di malam grand final akhirnya terpilih. Ada nggak pikiran kayak hah, emang yakin gitu?
5: Ada
4: ya? Ya. Apa orang-orang nih nggak salah pilih gitu?
5: Iya bener. Sempet sih itu sih. Sempet yang paling nggak ya? Nyangka kan kak. Karena kan ini kita berdua tuh baru nyebur lah ibarat katanya. Tiba-tiba langsung masuk top itu kan udah wow banget.
4: Ini apa? Ini rezeki atau apa gitu ya?
5: Apa ya?
4: Tiba-tiba. Kalau untuk awal-awal pendaftaran tuh biasanya kalau pageant-pageant ini ada kayak ngumpulin berkas nggak sih, kayak data diri, biodata, kayak gitu. Apa aja tuh persiapan untuk mengikutin pageant Muslimah ini?
5: Ya waktu itu kita melampirin berkas gitu kan kak. Yang pertama itu foto close up badannya secara formal gitu. Terus juga ada data diri, asal dari mana, kayak gitu.
6: Prestasi
5: prestasi apa aja yang pernah
4: dilakukan. Ada ininya juga nggak sih kayak tes kesehatan gitu?
5: Enggak.
4: Oh nggak ada ya, biasanya kan ada juga yang pageant-pageant lain tuh harus tes kesehatan gitu ya. Berarti kalian nggak ada gitu ya. Terus akhirnya pas sudah pengumpulan berkas, ada tes apa lagi tuh?
5: Itu langsung kita seleksi kak.
4: Oh langsung seleksi
5: finalis itu yang dari 40 itu tadi.
4: Seleksinya apa tuh? Disuruh public speaking atau catwalk atau apa?
5: Itu kalau kita
4: atau berkas yang nggak lengkap.
5: Ada 2 hari itu tesnya kak.
6: Bakat.
5: Iya, pertama itu ada bakat, terus tertulis,
6: pengetahuan,
5: ngaji.
4: Oh, ngaji juga itu tadi ya.
5: Tes organisasi juga ada.
4: Wow. Berarti dari perkumpulan berkas tadi langsung ada tahap selanjutnya itu tadi, tes ngaji dan yang lain-lain ya. Oke, wow. Ini semakin seru dan semakin menarik nih obrolan kita ya, teman Pro 2. Tapi kita break dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi ya. Masih banyak, tenang-tenang, masih banyak pertanyaan yang bakalan kita tanya ya sama Kak Anissa, sama Kak Angel.
5: Udah
4: ini
5: siap
4: ya
5: buka.
4: Udah siap banget ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 0811 7322330. Atau bisa komentar juga di kolom komentar YouTube kita yang mau tanya-tanya. Tapi tanyanya seputar mereka ya, jangan personal ya. Itu bahaya itu ya, itu nanti di belakang layar aja ya teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana karena nanti kita bakalan balik lagi. Untuk itu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pake ditanya.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria ya, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Anissa sama Kak Angel ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau tanya-tanya bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 0811 7322330, atau bisa komentar di kolom YouTube kita ya di RRI Net Bengkulu, teman Pro 2. Oke, kita coba sapa dulu, masih semangat gak nih kira-kira? Masih dong. Jangan lesu gitu dong. Ini kelihatan banget kayaknya lagi banyak tumpukan ini ya, tugas kuliah kayaknya.
3: Enggak sih.
2: Jalanin. Jalanin aja lah ya, nikmatin gitu ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Kak Angel dulu ya. Karena kan Kak Angel runner up satu ya di Putri Muslimah ini ya. Gimana rasanya ketika akhirnya mendapatkan posisi ini?
3: Yang pertama itu pasti kan seneng, Kak. Yang kedua itu enggak nyangka, yang ketiga bersyukur banget, okay. Alhamdulillah. Enggak nyangkanya itu sih karena ini tadi ya, lagi-lagi karena ini pageant pertama yang diikutin. Enggak nyangkanya karena enggak ada ekspektasi apa-apa kan, okay. Bisa dapat runner up satu ini. Bersyukurnya juga alhamdulillah kan di sekitar teman-teman, orang tua juga pada seneng,
2: iya support. Ya, support. Juga, ya.
3: Apalagi grand final kemarin pada datang, ngasih support.
2: Wah, pasti itu seneng banget gak sih buat kita jadi makin semangat gak sih kalau di support, apalagi kalau di support Ayang ya.
3: Yang itu datang.
2: Oh, itu datang. Kalau Kak Anissa datang enggak?
3: Aduh.
2: Aku enggak punya.
3: Paling depan dia.
2: Paling depan ya. Iya, jadi apa? Jadi fotografer jangan-jangan.
3: Di kursi VIP, Kak.
2: Kayak ini ya, apa super paling penting gitu ya. Oke, terus gimana nih cara dari Kak Angel sendiri untuk membuat diri tuh rasa percaya dirinya jadi makin tinggi gitu.
3: Yang pertama itu ya, lagi-lagi membangun percaya diri itu percaya akan kemampuan diri sendiri, potensi diri sendiri. Jangan meremehkan inilah, pokoknya mencoba hal-hal baru.
2: Betul.
3: Jadi kan kita kayak lebih percaya diri lah mau ngelakuin sesuatu.
2: Intinya jangan takut lah.
3: Iya, jangan
2: gitu
3: takut
2: ya.
3: Semua diterobos. Terobos aja cobain.
2: Ingat ada lampu merah loh.
3: Nabrak nanti kan.
2: Kalau Kak Anissa gimana membangun rasa percaya diri kalau versi dari Kak Anissa?
4: Percaya diri pada diri kita sendiri sih, Kak. Kalau orang bisa, kenapa kita enggak?
2: Betul. Jadi kita tuh maksudnya jangan ikut-ikutan orang ya. Tapi kok mereka bisa gitu. Terus juga harus ngikutin hal-hal yang positif gak sih?
3: Iya,
2: ya kan? Contoh nih, mereka berdua ini baru pertama kali ikut pageant.

0: taunya masuk ya gitu. Gak nyangka-nyangka gitu. Terus kalau misalnya nih, kita tuh pasti punya rasa insecure ya di dalam diri ya. Kalau misalnya lagi ngerasa insecure, apa nih yang biasanya kalian berdua lakuin?
1: Kalau Angel pribadi ya, kalau lagi insecure itu Kak, balik-balik lagi ngelihat ke belakang kayak gitu. Semua yang udah dilalui bisa sampai di titik ini juga. Betul. Kan gimana kan, karena ada perjuangan. Terus juga ngapain sih insecure, orang lain juga mandang kita mungkin wow gitu loh.
0: Jadi kita tuh ya harus bangga gak sih sama diri sendiri gak sih?
1: Gak usah
0: insecure. Insecure boleh, tapi jangan insecure tiap hari gitu ya, itu bahaya kan sih.
1: Pede aja.
0: Bener. Kalau dari Kak Anissa nih, kalau misalnya lagi ngerasa insecure, apa yang biasanya dilakuin?
2: Mencoba bangun kepercayaan diri itu lagi sih,
0: memperkuat ya, biar ya makin percaya diri jadi makin nambah gitu ya. Ya itu tadi, kalau misalnya kita insecure setiap terus hari yang ada kapan bangkit ya. Benar, gitu ujung-ujungnya stres gak sih. Terus ada gak sih kayak seseorang itu harus terkenal dulu supaya bisa menginspirasi orang lain menurut kalian?
1: Mungkin Anissa?
0: Apakah seseorang itu harus terkenal dulu supaya bisa menginspirasi?
2: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga, memang betul sih. Jadi enggak mesti harus terkenal dulu gitu ya, harus bisa menginspirasi. Siapapun sebenarnya bisa menginspirasi enggak sih?
1: Iya, dari ya kan? Mulai jadi inspirasi untuk orang-orang terdekat.
0: Betul.
1: Adik,
0: iya,
1: gitu.
0: Kayak contoh kita naik kelas aja tuh sebenarnya udah menginspirasi ya untuk adik-adik kandung gitu ya, atau saudara-saudara gitu. Terus siapa sosok yang paling menginspirasi kalian selama ini? Angel dulu.
1: Kalau ini apa nih Kak
0: yang menginspirasi
1: di keluarga atau
0: boleh ini? Terserah mau di mana aja, mau artis Kak atau keluarga mungkin.
1: Kalau Angel itu sih yang jadi role model Ustadz Oki.
0: Oh iya, aku
1: suka nontonin itu Kak.
0: Aku juga suka sama anaknya. Sulaiman ya kalau nggak salah ya.
1: Itu kayak makin apa ya, yang paling masuk lah kalau misalnya dia ada kajian-kajian gitu. Terus juga dari fashionnya, dari tata cara perilakunya itu benar-benar bisa dijadiin role model.
0: Betul, betul, betul. Sempurna ya. Kita aja ngelihatnya sempurna ya.
1: Jadi waktu nonton dia, oh dia nih kayak gini, jadi kita makin upgrade diri lah, mau sama kayak dia gitu.
0: Kalau dari Anissa, siapa nih yang menginspirasi yang jadi role modelnya Anissa nih selama ini?
2: Banyak sih.
0: Satu aja dong. Kalau disebutin semua panjang banget. Ria Ricis adeknya. Atau siapa? Kira-kira siapa ayo?
1: Atau orang tua. Biasanya orang tua kan
0: ya, banyak juga orang itu yang bisa menginspirasi ya dari orang tua gitu. Atau kakak sendiri yang mungkin dia nggak suka marah-marah. Bisa kan itu bisa menginspirasi kita nggak sih, biar nggak jadi orang emosian gitu. Siapa keluarga?
2: Ustazah sih.
0: Sama Ustazah Oki juga ya. Tapi emang iya sih, dia tuh bagus banget nggak sih. Kenapa kita jadi ngomongin dia? Soalnya aku juga suka ngeliatin konten-kontennya juga.
1: Dia cocok banget dijadiin role model.
0: Betul,
1: buat
0: betul.
1: Perempuan-perempuan, apalagi yang muslimah.
0: Tata cara dia ngurus anak juga kan luar biasa sekali sih.
2: Sabar banget.
0: Betul, betul sekali. Kita aja kalau sabar kayaknya belum ya.
1: Belum. Kadang-kadang.
0: Kadang-kadang ya.
1: Dikit.
0: Masih tercampur lah ya. Oke. Nah, menurut kalian sendiri nih, tindakan sederhana apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk memberi dampak positif?
1: Untuk ini ya. Yang pertama kayak ngajak untuk ke arah hal-hal yang positif.
0: Betul.
1: Gitu, Kak.
0: Kegiatan-kegiatan yang positif.
1: Kegiatan-kegiatan
0: gitu ya.
1: Yang positif. Banyak sih sebenarnya yang bisa dilakuin gitu.
0: Bisa jadi apa, ikut organisasi.
1: Iya, organisasi
0: gitu kan.
1: Terus ikut volunteer kayak gitu kan.
0: Betul, betul.
1: kita kemarin juga ada tuh kegiatan ke panti asuhan itu kan. Kita juga kayak open buat yang lain kalau mau ikut juga boleh.
0: Oh, kalau mau ikut ini gabung kita mau datang.
1: Yang sumbangan kalau ada yang mau titip ke kita juga boleh apapun itu.
0: Oh, gitu. Berarti kegiatan kalian itu diadain setiap bulan atau gimana?
1: Dalam setahun itu ada sekitar 4 kali program kerja gitu kan. Okay. Terus juga yang ada bencana waktu itu
2: kami sumbangkan Al-Qur'an,
0: pakaian. Wow, Masya Allah.
1: Itu juga ngajak teman-teman itu.
0: Siapa yang mau ikut gabung gitu ya.
1: Lumayan banyak itu kak yang mau banyak ikut kemarin.
0: Itu udah habis kegiatannya atau masih ada satu lagi? Oh, udah.
1: Waktu bencana itu. Terus ada lagi proker-proker kita ngadain lomba-lomba buat anak-anak kecil-kecil ya tentang kayak keagamaan gitu. Terus ada satu lagi ya, tapi belum terrealisasi.
0: Apa tuh? Apa itu? Ada.
1: Tapi ada juga kita juga kayak apa ya kak, media sosial itu dijadiin tempat buat inspirasi misalnya kayak kita
0: buat konten
1: ya, membagikan ya konten-konten terus quotes-quotes tentang dakwah
0: ya gitu. Sih apalagi kan sekarang media sosial tuh bisa dibilang udah jadi ini ya, dalam hidup kita tuh udah masuk sehari-hari banget media sosial. Contoh tadi kayak kata Angel, dia ngikut Putri Muslimah ini dari media sosial kan. Wow, luar biasa sekali. Menurut kalian nih, apa tantangan terbesar anak muda saat ini?
2: Pergaulan gak sih?
1: Iya benar.
0: Kemageran juga gak sih?
1: Ikut-ikutan teman.
0: Iya betul. Contohnya kayak demo-demo gitu kan. Mungkin kita gak paham konteksnya, tapi karena temen ikut juga gitu ya. Banyak sih sebenarnya ya tantangan terbesar anak muda saat ini ya.
1: Kayak sangat di lingkungan di lingkungan sekitar juga, kayak di kampus atau di luar itu kak, aduh banyak banget
0: pasti sih
1: yang ke arah negatif itu.
0: Iya,
2: temen ngajak nolak gimana
0: bener gitu ya, apalagi saat bulan puasa gak sih? Gimana, gitu. Itu adalah tantangan terbesar anak muda kan. Lihat orang gak puasa ikutan juga gitu ya, aduh. Nah media sosial sekarang kan bisa dibilang buat orang ini makin melihat ya pencapaian orang lain ya gak sih? Kita tuh kalau misalnya buka sosial media, wah ini orang enak banget nih hidupnya, healing terus setiap hari gitu ya. Gimana nih cara kalian supaya gak terjebak buat membanding-bandingkan diri sama orang lain?
1: Kalau Angel sih perbanyak bersyukur kak, tentang perubahan hari ini, apa yang kita capai hari ini. Betul. Kan terus juga mungkin ada doa-doa yang di sebelumnya itu terkabul sekarang kayak gitu. Jadi nggak usah lah membanding-bandingkan. Bener. Sama semua ada porsinya masing-masing.
0: Betul. Karena kan orang tuh suka apa ya, lihat yang ini dikit, wah kapan ya gitu. Padahal sebenarnya kita bisa mendapatkan itu, cuma nggak sekarang. Bener. Ya. Kan ada prosesnya kalau kata orang-orang ya gak sih. Nggak kerasa ya waktu kita ya. Boleh deh, satu lagi skill yang menurut kalian yang harus anak muda punya apa?
1: Siapa duluan nih kak?
0: Terserah, dari Anissa boleh, dari Angel boleh.
2: Skill dalam bentuk apa kak?
0: Terserah, apa aja yang menurut kalian kayaknya anak muda harus punya nih.
2: Kepercayaan diri gak sih?
1: Kalau skill itu ya, yang pertama itu di mana-mana pasti public speaking kan.
0: Betul.
1: Kak, karena kita bakal berinteraksi sama orang kan setiap harinya, dengan orang baru, dengan yang lain-lain gitu, itu perlu kita asah.
0: Benar.
1: Ya, dengan cara kayak kita ini yang sebelumnya public speakingnya kurang itu waktu kami masuk di Putri Muslimah kan itu kan dilatih kak.
0: Yeah.
1: Jadi kami juga apa ya, ada manfaatnya masuk sana. Jadi bisa ngomong, percaya diri ngomong di depan umum.
0: Betul.
2: Itu dulu masih malu-malu gak sih?
0: Sekarang malu-maluin.
1: Penting banget sih.
0: Iya pasti, enggak. Public speaking nomor satu sih. Habis itu baru kita harus percaya diri tadi ya. Karena ya balik-balik kita tuh pasti hidup punya apa ya, teman. Bener. Gitu kan. Terus
1: pasti bakal berinteraksi sama orang.
0: Punya pengalaman baru juga pasti bertemu orang baru gak. Bener. Sih? Kan gak mungkin ketemu orang baru diem aja. Diem aja gak ngobrol gitu.
2: Iya,
0: kan
2: bener. Gak kenal itu siapa.
0: Iya, siapa sih gitu. Oke, nah kita boleh lanjut dulu ya, lebih ke lebih santai aja sih. Kalau kalian berdua ini lebih suka tampil di depan kamera atau ngobrol langsung sama banyak orang? Kalau dari Anissa dulu?
2: Kalau dari Anissa sih ngobrol langsung sih kak.
0: Ngobrol langsung ya.
2: Lebih enak. Lebih dari enak. Hati ke hati.
0: Jadi lebih suka ngobrol sama banyak orang dibanding tampil di depan kamera ya. Kalau ini Angel?
1: Kalau Angel dua-duanya.
0: Dua-duanya. Kalau disuruh pilih salah satu.
1: Kalau ini sih kayaknya ketemu langsung ya kak.
0: Ketemu langsung.
1: Tapi
0: ya.
1: Keduanya oke karena Angel tuh tipe yang ekstrovert. Jadi disuruh video-video, ayo bikin gitu. Apa. Terus iya ketemu sih. Orang baru juga bisa lah langsung.
0: Bisa langsung ngobrol gitu ya. Kalau disuruh pilih public speaking atau catwalk?
1: Public speaking.
0: Iya. Kalian ini sama.
2: Sangat penting.
0: Sama. Kenapa enggak catwalk? Ayo.
2: Kalau di dunia kerja enggak bisa buat dibawa.
0: Iya sih, betul. Benar juga ya gitu. Terus juga kita kalau jalan sehari-hari enggak mungkin jalan-jalan ya.
1: Tapi kadang kebawa-bawa loh. Kan? Lagi jalan-jalan
2: tiba-tiba
1: aduh.
0: Tangannya udah di pinggang gitu ya. Oke, nah lebih deg-degan naik panggung atau diwawancara?
1: Ayo. Kayaknya naik panggung
0: deh. Iya, betul. Ya. Kenapa?
2: Terasa orang melihat kita sendiri gitu, Kak.
0: Karena kita jadi ini ya pusat perhatian ya kalau udah di panggung gitu ya. Pasti orang tuh kayak kita tuh berpikir pasti orang mencari kesalahan kita banget gak sih?
1: Apa ya yang orang nilai, apa yang orang lihat tentang kita.
0: Terus, kebiasaan kecil apa nih yang selalu dilakukan sebelum kalian tampil? Kalau dari Angel apa kebiasaannya sebelum tampil?
1: Tampil saat itu ya, Kak, grand final.
0: Yeah.
1: Kebiasaan kami waktu itu sih kebetulan ada sesi pertanyaan ya kak, tanya jawab itu untuk jadi penilaian yang masuk top itu. Kalau Angel waktu itu ini sih ngafal kak, ngafal.
0: Iya, kebiasaannya ngafal.
1: Kira-kira itu kayak apa ya yang bakal masuk nanti kak. Jadi selama kayak beberapa minggu itu udah overthink, jadi kayak ngafal itu jadi kebiasaan.
0: jadi kebiasaan gitu ya.
1: Takutnya enggak ketebak pertanyaannya, takut enggak bisa.
0: Ya, udah dipelajarin yang ini, yang keluarnya malah yang ini gitu ya. Kebiasaan banget ya kayak gitu ya. Kalau Anissa?
2: Kalau Anissa nenangin diri sih, Kak. Kalau menghafal terus tuh takut ribet. Nah, pas di atas panggung nanti kita
1: luas sendiri.
0: Tenangin diri gitu ya. Tenangin diri kalian.
1: Tenangin diri lo.
0: Kalau sebelum ngikut kegiatan Putri Muslimah ini, sebelumnya ada ikut lomba-lomba juga nggak sih kalian?
1: Kalau Angel, kalau lomba-lomba nggak ada kak. Paling kayak organisasi sih.
0: Organisasi. Kalau Anissa sama?
2: Sama.
0: Oh berarti belum ada ikut lomba-lomba baru belum. Ini banget ya, pageant ini ya.
2: First.
0: Tapi kalian waktu itu demam panggung nggak sih?
2: Kalau demam panggung sih ya pertama-tama kak. Tapi sejalannya waktu udah mulai
0: enjoy gitu ya. Karena ada orang itu kalau misalnya dia demam panggung ya itu tadi kalau nyanyi mungkin suaranya bergetar gitu. Kalau ngomong suaranya bergetar
1: gitu. apa yang mau diomongin tiba-tiba buyar.
0: Kok bisa hilang kemana susunan kata tadi gitu ya. Nah terus kalau lagi nervous nih biasanya nih apa yang kalian lakuin?
1: Kalau Angel kayak apa ya, mengalihkan inilah, pada misalnya kayak Angel kan waktu itu ke-distract sama orang banyak, terus takut berpikir kayak gitu. Jadi Angel alihkan lah pandangan kayak main sama teman-teman kayak gitu. Terus mikir-mikirin hal-hal lain biar enggak inilah terpaku ke situ.
0: Kalau Angel nervousnya biasanya kelihatan dari mana?
1: Nervous
0: dari
1: itu
0: mukanya
1: dari omongan sih kadang kayak gugup, kayak terbata-bata.
0: Ada orang tuh biasanya nervous dia ini gak sih kayak sakit perut gitu
1: tangan
0: ya kan?
1: Dingin,
0: tangan
1: kak.
0: dingin gitu kan. Tiba-tiba demam gitu.
1: iya kan? Kadang kayak anget gitu.
0: Kalau Anissa nih kalau nervous ngapain? Kalau lagi nervous diem aja atau gimana? Apa tidur?
2: Tenangin diri sih kak, melihat satu titik aja, kayak kan orang banyak tuh. Jadi kita melihat satu titiknya.
0: Oh gitu. Kalau aku enggak sih, kalau aku nervous aku lihat ke atas aja. Ya kan kalau misalnya bertemu mata orang, pasti kita tuh kayak wow. apa nih hal satu hal deh yang paling bikin kalian tuh percaya diri, jadi percaya diri apa? Ayo.
1: Satu hal yang bikin jadi percaya diri itu kak karena ini aja sih, yakin sama diri sendiri pasti bisa
0: gitu. Pasti bisa ya, walaupun bug big book tetap ini juga ya, nervous ya. Tadi ya, deg-degan pastinya, apalagi kalau udah bertemu orang banyak gak sih ya?
2: Bener-bener. Aku udah sejauh ini
0: akhirnya udah mencapai di titik ini,
3: udah sedikit lagi.
0: Oke, kita boleh kali ya ke games dulu. Jadi aku bakalan kasih pilihan, kalian tinggal pilih salah satu, tapi jawabnya cepet ya. Oke.
3: Aduh, deg-degan.
0: Oke, kita mulai. Pakai heels atau sneakers?
1: Heels.
0: Sneakers. Oke. Makeup sendiri atau di makeupin?
1: Makeup sendiri.
0: Tampil di panggung atau ngomong di depan kamera?
1: Ngomong depan kamera.
2: Ngomong di depan kamera.
0: Foto atau video?
1: Foto.
2: Video.
0: Pagi atau malam?
1: Malam.
0: Malam. Malam. Nongkrong atau rebahan?
1: Nongkrong.
0: Oke. Kopi atau teh?
1: Teh.
2: Teh.
0: Teh. Iya. Okay. Chat atau telepon?
1: Telepon.
0: Oke. Pantai. Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Pantai. Pantai juga. Okay.
1: Takut ke gunung.
0: Outfit formal atau casual?
1: Casual.
0: Casual. Oke. Okay. Jalan-jalan atau tidur seharian?
1: Jalan-jalan
0: dengan sepatu rodaku. Oke, terus dipanggil cantik atau inspiratif?
1: Inspiratif.
0: Oke. Jadi MC atau jadi narasumber?
1: MC.
0: Oke.
1: Oke juga sih.
0: Lupa teks atau salah kostum?
1: Salah kostum.
0: Kalau lupa teks bahaya ya.
1: Kelihatan banget.
0: Oke. Nah, tadi ada perbedaan pakai heels atau sneakers ya. Mm-hmm. Kenapa si Anissa lebih milih pakai sneakers?
2: Karena lebih nyaman.
0: Lebih nyaman.
2: Lebih luas berjalan.
0: Kalau Angel kenapa? Lebih milih pakai heels?
1: Karena lebih girly aja gitu, Kak.
0: Okay.
1: Kan kayak ke kampus itu pakainya sepatu yang agak tinggi yang ada bunyi letek-letek gitu. Terus pergi-pergi juga ada yang heelsnya agak tinggi gitu.
0: Okay.
1: Jadi udah kebiasaan.
0: Lebih girly gitu.
1: Lebih girly.
2: Kalau Nisil. Kalau Nisa di kampus kan enggak bisa pakai sandal gitu.
0: Oh iya, iya, bener ya. Okay. Tapi boleh kan kalau anak hukum biasanya bebas ya.
1: Yang ada haknya itu biasanya biar kayak lebih berwibawa
0: kan. Oke, terus tadi ada foto atau video? Angel foto, Anissa video. Kenapa milih video?
2: Untuk kenangan sih.
0: Ya. Foto sebenarnya juga bisa sih. Tapi kalau video dia
2: tuh lebih
0: nyata.
2: Cenyata,
0: ya. Dia bergerak gitu ya. Oke. Kan sekarang udah ada AI.
2: Bisa sih.
0: Nongkrong atau rebahan sama tadi ya. Lebih milih nongkrong ya sih anak muda ya. Chat atau telepon tadi beda. Kenapa?
2: Anissa. Kalau ngomong tuh lebih enak sih.
0: Oh, lebih tahu ininya ya, maksud dan tujuannya ya.
2: Iya, kalau chatan tuh boring banget sih, Kak.
0: Oke, capek ngetik ya sih? Apalagi dry text.
2: Yes,
0: dry text di malam-malam ya. Terus besoknya dibalas, maaf aku ketiduran.
3: Pengalaman kan saya.
0: Kalau Angel kenapa lebih suka chat daripada telepon? Gak suka di telepon?
1: Kalau di telepon itu kayak apa ya, boring gitu loh, Kak. Mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa lagi kalau telepon lama-lama? Kalau sekedarnya itu okelah. Kalau di chat itu kan mungkin kayak ada jokes-jokes yang lebih lucu-lucu,
0: lebih ada gombal-gombalnya.
1: Iya,
0: inilah. Awas nanti ini loh terperangkap lah.
1: Iya, benar.
0: Berarti Angel ini bukan tipe orang yang ini ya, sleep con.
1: Enggak. HP jadi panas kalau sleep call.
0: Iya, jadi rusak nanti. Ya. Sleep call ngomong enggak malah HP yang rusak gitu ya.
1: Benar, Kak.
0: Terus tadi outfit formal atau casual, kalian lebih milih casual.
1: Anak muda,
0: anak muda banget ya. Karena kalau misalnya formal terus kayaknya serius banget nih orang-orang ya. Oke, tadi lupa teks atau salah kostum. Lebih pilih salah kostum aja daripada
1: lupa teks.
0: Oke, terakhir deh. Kalau misalnya kalian harus milih, lebih takut salah ngomong di depan orang atau salah tingkah di depan orang yang disukai? Ayo.
1: Lebih
3: salah ngomong di depan orang sih kak.
2: Iya betul. Kalau salah tingkah malu banget.
0: Takutnya kalau salah tingkah yang ada orangnya ilfeel ya. Jadi, ngapain nih gitu ya?
3: Takut dibilang ngapain, ngapain coba ya? Gaji?
0: Gak jadi deh. Backstreet ujung-ujungnya. Oke, nah terakhir deh menurut kalian apa nih yang lebih penting? Dikenal banyak orang atau memberikan manfaat untuk banyak orang?
3: Memberikan manfaat, buat orang.
0: Betul. Apalagi anak muda ya. Supaya anak-anak muda ini bisa jadi generasi selanjutnya lah ya. Karena kan udah pada tua nih orang-orang yang lain gitu. Saatnya kita.
3: Benar.
0: Saatnya kita yang beraksi gitu ya, anak-anak muda ya. Boleh dong kasih tahu apa nih mimpi terbesar yang masih pengen kalian kejar?
2: Nisa duluan. Kalau Nisa pengen
0: jadi artis.
2: Iya.
0: Apa?
2: Pengen punya rumah sakit.
0: Oh. Aduh. Amin. Gak apa-apa loh, itu satu impian
3: itu
0: dan mimpi. Kan kalau kata orang, omongan tuh adalah doa. Jadi nggak apa-apa kita ngomong yang baik-baik. Jadi pengen punya rumah sakit. Kita kan nggak tahu ya.
3: Iya,
0: rumah sakit di Bengkulu ini juga masih sedikit loh gitu.
3: Apalagi yang ininya alat-alat modern.
0: Benar.
2: Masih kurang fasilitas.
0: Benar. Oh, berarti itu ya impian terbesarnya ya. Kalau dari Angel apa nih?
3: Impian terbesar sih kalau dari cita-cita mungkin kayak pengen jadi jaksa gitu. Okay. Udah menggebu-gebu banget itu. Apalagi ada 2027 kan ada CPNS dibuka kan. Aduh gimana ya,
0: harus cepet lulus nih ya kan.
3: Bener, soalnya juga impian itu kan dari dulu kak, pengennya jadi
0: pengen ya bisa dipanggil ibu jaksa gitu.
3: Bener, terus pakai seragamnya
0: seragamnya coklat itu kan. Kak berarti manggil Anissa nanti ibu owner lah ya.
3: Owner,
0: CEO, direktur lah ya bisa dibilang ya. Oke deh, berarti setelah ini bakal ikut pageant-pageant yang lain nggak, atau fokus ke kuliah dulu atau gimana?
2: Pengennya sih iya sih kak, tapi melihat kesibukan kuliah Nina kak, masih mikir
0: ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian bisa curi-curi waktu kan, tapi ingat jangan sampai ini juga tinggal juga ya. Ntar gara-gara kebanyakan ikut kegiatan skripsinya molor.
2: Benar,
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke deh kalau gitu satu pesan nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, mungkin juga nanti kalau misalnya ketinggalan mereka bisa nonton ulang. Boleh dong kasih satu pesan untuk teman-teman Pro 2 supaya bisa jadi anak muda yang kreatif, inspiratif kayak kalian.
3: Pokoknya untuk anak muda semuanya teruslah berkembang, berkarya dan menginspirasi untuk banyak orang ya.
0: Betul.
2: Dan jangan takut untuk mencoba hal baru.
0: Benar banget sih. Karena itu tadi ya, kebanyakan orang tuh takut duluan kan dia, kayaknya nggak mungkin deh aku dapet, bisa gitu. Padahal nggak ada salahnya untuk mencoba. Semua hal itu harus dicoba, tapi dalam artian hal-hal positif.
3: Benar.
0: Jangan hal-hal negatif ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk obrolan di sore hari ini untuk Anissa dan Angel. Semoga sukses terus ke depannya. Semoga kesini lagi dengan prestasi yang lain ya. Siapa tahu udah menyandang gelar baru apa lagi gitu. Terus prestasi baru lagi gitu ya. Oke deh, gak kerasa ya teman-teman Pro 2 obrolan kita sore hari ini. Jadi untuk kamu yang ketinggalan, jangan jangan bersedih ya, kamu bisa nonton ulang di channel YouTube kita di RRI Net Bengkulu ya. Bisa lihat, aduh aku ketinggalan mau lihat ini Kak Anissa sama Kak Angel. Bisa, tinggal buka YouTube channel kita aja ya. Udah canggih banget sekarang. Dan tentunya yang mereka lalui sekarang bukan semerta-merta kayak gampang ya. Pasti ada proses yang panjang, terus keberanian juga. Kayak tadi kan punya rasa gak percaya diri gitu kan. Tapi gak ada salahnya untuk mencoba ya teman Pro 2. Oke deh, terima kasih banyak untuk Anissa dan Angel. kita akhiri untuk sore ceria di hari ini teman Pro 2. Tapi jangan pindah channel karena Arin masih nemenin ruang dari kamu sampai nanti di jam 8 malam ya. Untuk itu stay tune terus di 105,1 FM atau bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga kamu bisa streaming via rri.co.id. So, Arin pamit. Bye-bye.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selama Pro2, pernah gak sih kamu merasa seperti terjatuh dari ketinggian atau ke jurang sampai-sampai terbangun? Nah, fenomena tersebut itu dinamakan hypnic jerk, yakni kontraksi otot yang secara gak sadar dialami oleh seseorang yang sedang tertidur, teman Pro2. Gejala ini diantaranya yaitu seolah-olah jatuh atau tersandung, merasa seperti terkena sengatan listrik hingga halusinasi atau mimpi. Kebanyakan tetap terjatuh ya. Meski begitu, hypnic jerk itu tidak berbahaya hanya bila sering bisa menyebabkan insomnia. Studi pada tahun 2016 silam itu mendapati frekuensi terjadinya hypnic jerk ini cenderung acak. Sementara itu, gak ada penyebab pasti dari kondisi yang mempengaruhi orang dari segala usia itu. Hanya aja beberapa kemungkinan besar pemicu hypnic jerk ini diantaranya kelelahan ekstrim dikarenakan kurang tidur, posisi tidur nyaman, mengkonsumsi stimulan kafein, nikotin atau obat-obatan ya, atau stres disertai kecemasan, sulit untuk rileks. Guna tidak mengalami hypnic jerk, perlu melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, perlu untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena hal tersebut yang membuat tubuh mudah mengaktivasi mioklonus. Kemudian menghentikan konsumsi minuman atau makanan berkafein. Kalau sulit, bisa memulai dengan mengurangi terlebih dahulu. Tidak memakai obat-obatan yang mempengaruhi waktu tidur pun punya peran yang

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
2: Sore Ceria Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dua biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh teman pro dua. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah, biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun, kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptif saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini tuh gak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi gak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya, karena bisa jadi gangguan mental.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas,

0: sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan
1: berlebihan. Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

105,1 FM Radio RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria dan tentunya masih bareng Arin ya, teman Pro 2. Seperti biasa nanti di jam 7 malam kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa ada music live chat ya. Hari ini bareng Felicia yang dipandu oleh Elan nanti ya, teman Pro 2, di jam 7 malam. Nah, untuk teman Pro 2 nanti bisa tanya-tanya sama narasumbernya ke WhatsApp-nya Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, dengerin lagi ada Sel Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia. Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue Felicia.
1: Halo
0: Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay,
0: congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu ya?
1: Iya, benar. Masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, "Oh, kamu Felicia yang juara The Icon itu ya?" gitu. Jadi masih ada rasa masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tapi membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow,
1: yeah? Yeah.
0: Okay, so welcome ya. Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga ya?
1: Iya, benar.
0: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable, karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget, jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke, oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Masih kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya? Was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh.
0: Oke.
1: Katanya ya, sangat observant.
0: Oke, jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenan sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak namanya siapa ini siapa bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh
0: Oke.
1: Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama.
0: Oke, langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Oke, sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Yeah. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Ya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya, agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini nggak kayak hobi baru kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu nggak sempet untuk cobain?
1: Apa ya, bingung lagi karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay, pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga nih.
1: Betul,
0: dia kan ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Berarti emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya, jadi akhirnya seru sih, jadi bahan seru. Liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo. Yeah. Untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini nggak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, bener-bener bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: ya.
0: Cianya apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia. Kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yeah, halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes,
0: oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaan sih ya?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya. Yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow.
0: Wow.
1: Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah.
1: Gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah.
0: Nah. Aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Oh iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau ini, kayaknya relate ke aku nih, gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan, kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini, tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak dunia relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau,
1: jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapet bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak? Oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi. Okay. Cuman aku nggak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik gitu.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama.
0: Yes.
1: Ya bisa dibilang
0: yes.
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh iya? Oh,
1: kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih? Kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak?
0: Mm-hmm.
1: Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari

0: ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget gitu.
1: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Oh, lagi gagal move on.
0: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Hai.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah.
1: Mm-mm.
0: Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku, ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke, udah berubah.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak deep down,
0: okay.
1: Aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Mm-hmm. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Okay, itu menurut Cia.
1: Aku, gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yeah. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia, baik.
1: Iya.
0: Baik dia.
1: Kalau aku sendiri, there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik, masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, yeah, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Okay. Jadi buat kamu nih teman perdu yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang, aduh gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Iya loh, aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau memang halnya ini kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Itu penting sih, karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini nggak, maksudnya kamu kesulitan nggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya, sempat kesulitan karena tau gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Angga tuh nanti terus kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Okay.
1: Jadi kayak ternyata, tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Okay. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis. Di
0: teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih.
1: Okay.
0: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya? Yeah.
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, oh ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice question.
1: Nice question.
0: Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
1: satu dari
0: luar.
1: Satu dari luar. Oke. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: dulu.
1: Nih, banyak sih.
0: Oke, okay. Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Yeah. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, yeah, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem. Hah,
0: boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal reference-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Revenge Runs banget, tau Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul, okay, yang kayak R&B 2000s, okay, gitu kan. Jadi okay, aku mulai dengar kayak Revenge Runs, dan pas aku sempet apa nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Revenge Runs juga nih.
0: Yeah.
1: Karena emang I really admire Kak Ziva,
0: yeah,
1: dan Revenge Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila, Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande,
0: okay,
1: sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia dia juga gila sih, Ariana gila. Sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya reference dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Rans tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak, aku bisa nih ngikutin Van Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans, itu belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan, Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love
0: Alone. Nah lo gimana coba?
1: Nah lo gimana? Aku juga udah kayak, aduh gila ini gimana Revenge Rans ya? Tapi belajarnya tuh step by step Kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan Pak Supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan
0: nyanyi.
1: Gimana manage waktunya
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini. Udah harus gece nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Gece tuh.
1: Gece, yoi.
0: Ada yang tahu enggak gece nih?
1: Gece.
0: Tapi enggak tahu nih gece apa nih. Oke. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Oke. Okay.
0: Selamat malam, Kak. Katanya pernah enggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat, dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon, dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much, apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu setiap kali aku mau perform. Mah yang kayak gini tuh improve-nya aku nggak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau apa gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Ah,
0: ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Yeah, thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
1: tuh? Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya, iya.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinking-nya mulai di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Ah, iya.
0: Kalau misalnya udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Tapi kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, kan? Kadang tuh karena sering kayak, udah kerasa kayak, udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak, aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata anak sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya, gitu. When yang lupain dia, gitu.
0: Gokil, jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen dan Chris Andaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Edgary 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

105.1 Pro 2 RR Bungkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jaga malam kembali menemani kamu. Hari ini bareng Andrian teman Pro 2, kita akan bersama-sama melewati malam Senin hari ini di tanggal 28 September 2026 teman Pro 2, dengan musik-musik enak dan juga info-info seru yang bakal aku bagikan menemani aktivitas kamu hari ini teman Pro 2. Dan semoga semua kegiatan masih berjalan baik dengan lancar ya. Dan teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu juga boleh, nanti kamu kasih tahu aku lagu apa ingin kamu dengarkan di 0811-7322-330. Kita lanjut dulu teman Pro 2 dari Aespa dengan Kiss and Tell. Ada Ungu di ujung hari menemani ruang dengar kamu. Tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang.
1: Ra.
2: Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu, Laura. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.

Teman Pro 2, jadi pertandingan Indonesia lawan Malaysia lagi panas banget nih Teman Pro 2. Dan kabar terbarunya ya, di mana malam ini Timnas harus bermain dengan 10 pemain. Dan babak pertama di SU GBK pada malam hari ini Teman Pro 2 untuk sementara berakhir 0-0. Indonesia sebenarnya sempat mencetak gol lewat Justin Hubner, tapi dianulir karena sebelumnya terjadi pelanggaran. Dan petaka datang menit ke-37. Tom Haye yang awalnya mendapat kartu kuning setelah wasit melihat VAR akhirnya diganjar kartu merah karena pelanggaran terhadap Arif Aiman. Dan meski kehilangan satu pemain Teman Pro 2, Indonesia masih sempat punya peluang emas. Sepakan Dan James dan tandukan dari Elkan Bagot di masa injury time bahkan nyaris bikin SU GBK bergemuruh Teman Pro 2. Dan gimana kelanjutannya? Kita tunggu lagi Teman Pro 2 karena babak kedua juga udah dimulai. Dan semoga hasil terbaik untuk Timnas Indonesia di malam hari ini.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam. Sucker. Oh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman Pro 2, coba bayangkan kalau sekarang kamu tinggal tap atau transfer buat bayar sesuatu ya. Kalau zaman dulu, orang-orang itu bayarnya pakai apa, Teman Pro 2? Ternyata Teman Pro 2, sejarah uang di Indonesia dan kalau dulu di itu panjang sekali, Teman Pro 2. Jadi sebelum ada rupiah ya, masyarakat di beberapa wilayah sudah menggunakan alat pembayaran sederhana seperti kulit kerang, manik-manik, bahkan benda mirip kapak batu. Dan masuk ke era kerajaan mulai muncul uang logam, Teman Pro 2. Dan kerajaan Jenggala punya Krisnala atau uang ma dari emas dan perak, sementara Majapahit meninggalkan uang tembaga yang dikenal sebagai gobok. Dan di masa kerajaan Islam, berbagai daerah juga punya mata uang sendiri, Teman Pro 2. Banyak yang menggunakan aksara Arab, lalu datang masa VOC, Hindia Belanda, sampai pendudukan Jepang dengan berbagai jenis uang yang beredar. Jadi rupiah yang kita pakai hari ini ternyata melewati perjalanan sejarah yang panjang sekali ya.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Teman Pro 2 ada kabar keren nih dari rumah. Jadi Indonesia sekarang punya wakil yang unik sekali di salah satu kebun binatang tertua di Italia. Jadi sebuah patung badak bercula satu khas Indonesia resmi dipajang di Bioparco di Roma, Teman Pro 2 atau kebun binatang Roma. Patung ini menjadi simbol kehadiran Indonesia sekaligus pengingat tentang badak Jawa yang terancam punah. Dan yang menarik lagi nih, patung ini ternyata sudah dibawa ke Italia sejak 2015 untuk Milan Expo. Dan karya seniman asal Yogyakarta, Otto Lengkong, ini dibuat dari kuningan dan perunggu, panjangnya 2,5 meter, berat hampir 400 kg, dan dihiasi motif batik dari Jawa dan Kalimantan. Sementara badak Jawa yang asli, Teman Pro 2, habitat terakhirnya cuma ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi meski cuma patung, pesan yang dibawanya besar sekali, mengenalkan Indonesia sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga satwa langka kita, Teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Teman Pro 2, jadi Indonesia kembali mengikuti sidang umum PBB ya, dan ada beberapa langkah diplomatik yang dilakukan Indonesia di forum internasional tersebut, teman Pro 2. Salah satunya delegasi Indonesia melakukan walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato, dan Kementerian Luar Negeri menyebut aksi itu sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina dan protes terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional. Dan dalam forum yang sama, Menlu Sugiono juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara, teman Pro 2. Dan Indonesia juga kembali memberikan kontribusi 1,2 juta dolar AS atau sekitar 21 miliar rupiah kepada UNRWA untuk mendukung pengungsi Palestina. Dan yang gak kalah menarik, teman Pro 2, Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029 sampai 2030, teman Pro 2. Tentunya kita akan ikuti kembali untuk perkembangan dari situasi ini, teman Pro 2. Dan saat ini kita sudah berada pada pukul 22:38 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu di malam hari ini. Selamat bersiap-siap juga untuk kami yang

Sudah ingin beristirahat teman Broadway, semoga lagu dari Elijah Woods, Could You Love Me, bisa menemani malam kamu dengan lebih indah teman Broadway.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu malam hari ini. Dan kita sudah berada pada pukul 23.01 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini. Kami masih ditemani kamu di Just Music. Kami putarkan musik-musik, lagu-lagu enak menemani istirahat kamu di malam hari ini di Pro 2 RR Bengkulu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu untuk hari ini di edisi 28 September 2026. Kami akan hadir kembali menemani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Teman Pro2 selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pencerah jiwa agar masih ada. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Dialah pembunuh ayah kami." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya." Tukas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian mulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh laki tua tadi. Ternyata laki-laki tua itu adalah ayah dari kedua pemuda ini." Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin, kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata suara Salman Al-Farisi. "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya." Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi untuk mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari hampir tenggelam. Akhirnya tiba waktunya pengisahan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun, dan terpaksa kutinggalkan lalu aku berlari dari sana." "Mengapa kau susah payah kembali? Kau bisa saja kabur dan menghilang," tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria menepati janji." Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Kau Salman,
Mengapa maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin banyak yang menangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah maafkan saudara kami. Semua orang tersentak kaget. Apa maksudnya ini? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang-orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Saya bangga menjadi muslimin bersama ksatria-ksatria muslimin yang memuliakan Al-Islam dengan berbagai pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Allahu Akbar.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2. Pagi hari ini mengenai pemerintah Provinsi Bengkulu yang terus mempercepat dukungan pertanian melalui bantuan benih dan pupuk untuk program optimalisasi lahan atau OPLA serta pertanian modern PMAAS, di mana dari target OPLA 7.432 hektar, sekitar 1.074 hektar sudah ditanami. Sementara itu, Bengkulu mendapat tambahan pupuk sekitar 6.800 ton untuk mendukung kebutuhan pertanian dan PMAAS. Langkah ini diharapkan mempercepat penanaman dan meningkatkan produksi padi di Bengkulu.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya teman Pro 2, Pemprov Bengkulu membahas rencana pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai sarana edukasi investasi dan pasar modal. Rencana ini dibahas bersama PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia pada hari Senin 27 September kemarin. Galeri ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi, mendorong aktivitas investasi di daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 pagi ini.
1: Info Pro 2, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

0: Tebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro2!
3: Teman terbaik kamu! Pro2 FM!

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Apakah sibuk dengan segala aktivitas di pagi ini? Apakah sibuk dengan keriuhan yang terjadi di pagi hari ini? Hai. Pagi hari ini video hadir menemani kalian semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian sekarang yang mungkin tengah bersiap-siap mau berangkat ke sekolah, ke kantor, ke tempat aktivitas, nganterin anak, atau mungkin mau olahraga ya, jangan lupa pesan aku adalah sarapan. Tapi sarapannya gak perlu yang berat-berat ya teman Pro 2. Yang penting ada tuh isi buat perutnya, supaya ada energinya, supaya ada otaknya ada isinya maksudnya. Karena ya kalau kita gak sarapan, udah deh fokus juga gak akan bisa gitu ya. Terus bawaannya ngantuk, lemes, jadi akhirnya keganggu deh semua aktivitas kita ya. Jadi jangan lupain yang namanya sarapan. Walaupun sarapan cuma sama 2 lembar roti gandum juga itu udah cukup ya teman Pro 2. Dan lebih baiknya lagi kalau ada tambahan, misalnya kayak ada susunya, ya intinya ada proteinnya, ada karbonya, ada. Jadi semuanya bisa membantu untuk membakar energi yang ada di tubuh kita ya. Oke deh, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan cuaca hari ini tentunya bersahabat sama kita. Kita doain ya teman Pro 2. Terus segala keriuhan mudah-mudahan bisa berubah menjadi mood yang lebih positif lagi buat kita. Oke? Stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seril Seina Via lewat lagunya Lepas Kendali ya. Balik lagi bareng sama Vidya. Tentunya untuk pagi hari ini, teman Pro 2, kita akan bagikan mengenai perakiran cuaca untuk hari ini ya. Jadi kalau pagi hari ini kamu yang udah mulai on the way, teman Pro 2, ngeliat keluar rumah suasananya kelihatan agak kabur. Nah, ini dia kondisi cuaca hari ini ya. Diperkirakan memang agak kabur dengan suhu sekitar 25-31 derajat Celcius, teman Pro 2. Untuk kelembabannya juga cukup tinggi, berada di kisaran 61-93%. Jadi kalau kamu mau beraktivitas di luar, tetap perhatikan juga kondisi sekitar ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga tubuh, jaga kesehatan, untuk tetap nyaman. Jangan lupa minum air mineral ya, yang cukup pastinya. Dan ya tetap semangat untuk ngejalanin hari ini. Terus pantengin aja RRI Pro 2 Bengkulu di 105,1 FM. Dan kalian bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Stay tune, teman terbaik aku.

0: Coba lihat deh, tanamannya lucu. Pas aku sentuh, daunnya langsung nutup gitu.
1: Itu namanya tanaman putri malu. Kau pengen tahu ceritanya, kenapa daun-daun putri malu langsung menutup saat disentuh?
0: Mau dong, tapi ceritanya gratis ya.
1: Hei, begini ceritanya.
2: Kenapa daun-daun tanaman putri malu menutup dengan seketika saat disentuh? Hal tersebut bisa terjadi karena tanaman putri malu memiliki zat yang bisa menutup saat tersentuh. Sentuhan yang bisa membuat daun putri malu menguncup bukan hanya sentuhan tangan, tapi juga sentuhan udara, air, dan sinar matahari. Tanaman putri malu ini memiliki nama Latin Mimosa pudica. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman suku polong-polongan dengan ranting yang memiliki pembengkakan sehingga bisa melakukan gerakan menutup dan membuka daun-daunnya saat tersentuh. Gerakan buka tutup daun ini dilakukan oleh tanaman putri malu untuk menghindari serangan binatang atau hal lain yang dianggap berbahaya. Biasanya, beberapa hewan pemangsa tanaman akan takut ketika mangsanya bergerak. Oleh karena itulah putri malu akan bergerak saat disentuh. Waktu yang diperlukan untuk menutup daun-daun tanaman putri malu ini hanyalah beberapa detik. Namun, waktu yang diperlukan untuk membuka kembali daun-daun tersebut adalah 30 menit. Hal ini terjadi karena setelah menutup, tanaman putri malu harus memompa kembali cairan ke seluruh tubuhnya agar bisa mekar kembali.
1: Begitu ceritanya.
0: Oh, jadi gitu. Aku kira daun putri malu menutup waktu disentuh karena malu lagi gak punya duit.
1: Itu kamu kali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi barengan Vidya ya. Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Pagi-pagi buru-buru tapi lupa sarapan, ya udahlah ya. Ini mungkin buat kamu yang sarapannya cuma modal kopi, ya it's okay deh, it's okay teman Pro 2 ya. Karena ada banyak sekali